gitu ya. Sahabat Pink FM, tim yang mana yang diaduk atau tidak? Kalau Dina sih diaduk ya, lebih enak aja rasanya. Kalau Mbak Desmar sih tadi Dina tanya katanya nggak diaduk, tim yang nggak diaduk, dan akan enak kalau misalnya dimakan anget-anget. Terima kasih ya Mbak Desmar sudah bergabung bersama Dinda. Lalu ada Mbak Panca. Mbak Panca tadi ikutan mini vote juga, lagunya juga sudah Dinda putarkan ya, radio dari Sigala dan Mnek. Kalau mini vote-nya, kalau aku sarapannya no karbo-karbo katanya. Tiap pagi always 2 atau 3 butir telur rebus ditambah buah-buahan. Ini mah Mbak Panca sehat sekali ya. Dinda juga sudah dikirimkan fotonya, udah kelihatan tuh buah, terus ada telur juga. Mantap, sehat sekali ya. Kalau ini biasanya dimakan sebelum berangkat ke kantor katanya. Semangat siaran Dina, terima kasih Mbak Panca. Lalu ada siapa lagi ya? Dinda lihat dulu, ada Bligos Bewe. Bligos Bewe tadi sudah ya. Terus juga ada Mbak Dayu Asrianhi. Mbak Dayu Asrianhi sudah Dinda putarkan lagunya Westlife ya, Your Love Amaze Me. Morning beautiful sexy girl, have a great day. Have a great day too. Terus ikutan mini vote katanya Black Coffee and Cake. Jadi kalau misalnya Mbak Dayu itu kopi hitam sama kue. Kuenya apa nih kalau Mbak Dayu? Kue jajan Bali kah? Atau kue-kue yang kebarat-baratan? Kayak misalnya kue ulang tahun dan lain sebagainya. Atau pancake atau lain sebagainya. Mungkin yang pastinya itu adalah karbo ya, sahabat Pink FM ya, karena cake. Katanya tadi Mbak Dayu juga Olga dulu yuk katanya. Sehat sekali ya Mbak Dayu ya. Kalau sarapannya sudah kopi hitam dan juga cake, jangan lupa buat olahraga juga sahabat Pink FM. Oke, terus ada Kak Gustu, beli Gustu. Dulu waktu tinggal di Tangerang dari tahun 2000 sampai 2020, sarapan itu selalu pakai nasi. Dan semenjak pindah ke Bali pas COVID-19 tahun 2021 sampai tahun sekarang, wajib sarapan pakai kentang rebus dengan telur isi sayur mayur plus ayam goreng. Wah, itu kayak gini ya, kayak salad ya, tapi versi yang Indonesia able, karena kan ada kentangnya, tetap ada karbonya, ada proteinnya, terus juga bergizi gitu ya Kak Gustu ya. Terima kasih Kak Gustu sudah bergabung, buat sahabat Pink FM semuanya sudah bergabung, terima kasih. Di WhatsApp sih udah segitu aja ya, di Telegram tadi udah Kak Aryan Putra lagunya juga sudah Dinda putarkan. Dinda akan menyapa dulu yang bergabung di Facebook ya. Tadi sudah ada Kak Witnyana Ajik, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak De Apong, suruh Kak Briti Kembaran ya. Lalu ada Kak Rai Budiarta, ada Kak Made Hendra, ada Kak Ketut Adi Dharma ya dari Pupuan, terima kasih. Terus ada Kak Ketut Ari, lalu ada Kak Oka Mulyarta, Kak Koming Suwarti, terus ada Beli Gede Sudana, Nang Oman, terus ada Mbak Wayan Sukerti, Ibu Gusti Ayu Parwati, ada Beli Ketut Sojiana Ketut ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Dinda, buat sahabat Pink FM juga yang mau request lagu bareng Dinda untuk menemani pagi hari ini atau mau ikutan mini vote, langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, melewat Instagram, Facebook boleh di @pinkfmbelly, X Twitter bisa di @radiopinkfm, dan buat yang mau mendengarkan via streaming langsung aja ke live.radiopinkfm.com. Dinda tunggu sampai jam 10 pagi ini. Stay tune.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dan sobat Pina FM yang selama ini cuma lihat dari jauh, tapi kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK ya dari dekat? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama ya sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya kembali ke GWK Culture Pack. Karena ada promo ID Belly seharga Rp125.000 untuk berempat. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, karena begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka dan juga nyaman. Serta ini juga banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan, tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Belly dari ketinggian. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Belly dari sudut yang berbeda ya, yang belum tentu semua orang Belly pernah coba. Kalau mau makan gak perlu ribet karena semua ada di satu tempat ya. Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Belly berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk aja keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Belly. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram di @gwkbelly, sekali lagi di Instagram @gwkbelly. Rasakan pengalaman wisata budaya Belly sebenarnya di GWK Cultural Park.

Sahabat Pina FM, polisi mengungkap dalang di balik 26 warga negara asing atau WNA yang akan dijadikan operator scam di Bali. Dan selain itu, Sahabat Pina FM, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku akan langsung menjalani operasi usai dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Ini didapatkan informasinya dari kompas.com.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

Lauren baru saja merilis single terbaru berjudul Fine Place to Die melalui Atlantic Records, menghadirkan genre romantic ballad yang menonjolkan kekuatan vokalnya. Lagu ini menggambarkan cinta sebagai ruang aman yang tetap terasa hangat bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang berada di dalam kondisi kacau. Sebelum dirilis secara resmi, Fine Place to Die sudah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena Alex Warren yang sold out di Eropa dan juga Inggris bulan ini. Setiap penampilan live-nya memicu antusiasme besar, hingga lagu ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu dari setlist tour tersebut.

Nih, Sobat Pengguna FM, dari tadi kita ngebahas tentang sarapan. Tapi sebetulnya seberapa penting sih sarapan itu? Kalau Dinda lihat dan melansir dari alodokter.com ya, Sobat Pengguna FM, sarapan itu bukan hanya sekadar menghilangkan rasa lapar, tapi asupan nutrisi yang optimal dan menyehatkan pada pagi hari ini ibarat bahan bakar yang memungkinkan tubuh bekerja dengan optimal. Karena tanpa asupan nutrisi yang cukup dan stamina yang prima, Anda akan sulit berkonsentrasi maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Dan sebagian orang itu masih memilih sarapan yang sekadarnya saja tanpa memperhatikan nilai gizinya. Padahal jenis sarapan yang nilai gizinya kurang seimbang ini dapat membuat energi cepat menurun dan rasa lapar itu datang lebih cepat. Jadi agar tubuh terasa berenergi hingga menjelang siang ya Sobat Pengguna FM, pilihlah menu sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks, serat dan protein. Karena kombinasi nutrisi tersebut dapat membantu menjaga stamina, membuatnya kenyang lebih lama dan mendukung aktivitas Anda sepanjang hari. Lalu sarapan seperti apa yang terkandung berbagai gizi tersebut? Bisa Sobat Pengguna FM lihat pada nasi uduk, telur, tempe dan timun, lalu juga lontong sayur, labu, telur bulat dan tahu, nasi tim ayam, telur lengkap dengan kuah sayuran atau bubur ayam juga bisa ya Sobat Pengguna FM. Tapi kalau misalnya nggak terbiasa untuk makanan-makanan yang terlalu berat, bisa coba susu sereal bergizi, satu butir telur, roti gandum, oatmeal, sereal biji-bijian, yogurt, susu dan jus buah. Jadi tetap diutamakan gizi-gizinya agar siap untuk menjalani setiap harinya.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart. Back to the past. Back to the past.
1: Lagu Oppie Andaresta Bidadari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Oppie Andaresta adalah Bidadari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Oppie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Oppie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bidadari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Dan Sobat Pion FM yang selama ini cuma lihat dari jauh, tapi kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama ya sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya kembali ke GWK Culture Pack. Karena ada promo ID Bali seharga Rp125.000 untuk berempat. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, karena begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, serta orang tua bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23, Patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan gak perlu ribet karena semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram di @gwk Bali. Sekali lagi Instagram di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Dari Stella Lefty, kalau ini lagunya Thinking About You ya, tapi kalau Dinda mikirin kalau sahabat pengen FM itu sarapannya biasanya pakai apa ya? Kalau misalnya sahabat pengen FM biasanya pakai nasi, pakai roti atau sarapan lainnya, boleh dong cerita sama Dinda ya di tentunya melalui WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @pengenfmbali atau X boleh di @radiopengenfm. Cerita-cerita sama Dinda, sekalian request lagu juga boleh ya sahabat pengen FM ya, karena Dinda akan menyapa-nyapa dulu sahabat Pina FM yang sudah bergabung bersama Dinda tentunya melalui WhatsApp ya sahabat Pina FM ya. Lalu juga nanti akan kita membahas mana sebetulnya yang lebih penting, olahraga dulu atau sarapan dulu. Nah itu akan kita bahas sesaat lagi. Dinda akan menyapa-nyapa dulu yang sudah bergabung bersama Dinda ada di WhatsApp ya sahabat Pina FM ya. Oke. Dinda akan menyapa terlebih dahulu, ada tadi Kak Saujan udah, ada Kak G Intan Atnyane dari Bu Indra ya namanya. Mini vote-nya kalau saya sarapan tuh biasanya nasi dikit, sayur dan lauknya itu tergantung, kadang ayam, kadang tempe. Untuk request lagunya itu Rakano yang Ruang Rindu buat anakku Indra katanya. Oke, terima kasih Bu Indra ya. Untuk sarapannya biasanya nasi dikit, sayur dan juga lauk gantung, kadang ayam, kadang tempe. Ini berarti yang penting ada karbohidratnya, serat dan juga protein ya Bu Indra ya. Ini dah yang tadi kita bahas ya sahabat Pengen FM, harus ada beberapa segmen dalam makanan biar tetap bergizi. Terus juga salamnya buat sahabat Pengen FM serta kru Pengen. Happy long weekend buat Dinda, semangat siaran. Terima kasih Bu Indra. Terus juga tadi ada ini siapa ya, Kak Fajar atau siapa itu, pokoknya FGR, terima kasih sudah request lagu. Lalu ada Mbak Tian. Mbak Tian lagunya juga sudah Dinda putarkan tadi ya, Pelukku Untuk Pelikmu dari Fiersa Bersari. Have a nice holiday. Terus ada Dr. Tama juga, katanya biasanya sih sering gak sarapan karena lebih sering intermittent fasting, jadi biasanya langsung kopi atau air putih dulu sebelum mulai aktivitas. Terus Dina tanyakan, apakah aman perutnya dok? Katanya aman sih ya, karena udah terbiasa, bisa karena terbiasa. Hari ini om dokter gak praktik dulu ya, karena lagi libur sebentar, sampai jumpa besok lagi di Poli Anak Kasih Ibu Tabanan. Oke, selamat liburan Dokter Tama. Lagunya Dua Lipa Kissin Makeup, ini sudah masuk ke list ya, nanti Dinda putarkan lagunya. Lalu di WhatsApp sudah ya, sudah semuanya bergabung. Coba Dinda lihat dulu apakah ada yang bergabung di Facebook lagi. Oke, kalau di Facebook ini rasanya sudah hampir semua Dinda sapa-sapa ya sahabat Pina FM. Buat yang mau request lagu lagi serta ikutan mini vote, langsung aja yuk ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook juga boleh di @pinginfmbali, X Twitter juga bisa ya di @radiopinginfm maksudnya sahabat Pina FM. Dan buat yang mau dengerin via streaming juga bisa langsung aja ke live.radiopinginfm. Oke, ini ada yang bergabung lagi, ada Kak Karma Yoga, terus ada Kak Tuti Tri Rahayu ya. Terus ada Kak Iansu, Kak Wayan Brata, dan Kak Antiasmara. Terima kasih sudah bergabung bersama Dinda. Dan sahabat Pengen FM, tadi kita bahas mana yang lebih penting sebetulnya antara

olahraga dulu atau sarapan dulu? Nah, sebetulnya kalau misalnya Dinda lansir dari Halodoc ya, sahabat pengguna BEM, sebetulnya ini tergantung pada setiap individu ya. Kalau misalnya ia ingin menurunkan berat badan, bisa diperhatikan lagi apakah akan sarapan dulu atau olahraga dulu. Karena sebetulnya sarapan dan olahraga ini adalah dua hal yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Di satu sisi sarapan itu akan memberikan energi tambahan untuk memaksimalkan aktivitas. Di sisi lain olahraga pun membutuhkan kalori yang bisa dibakar dan diubah menjadi energi. Karena pada akhirnya olahraga dahulu atau sarapan dahulu itu sama saja, bergantung pada apa tujuan kamu ketika berolahraga ya. Kalau laman headline menuliskan, berolahraga dengan perut kosong itu dikenal pula dengan istilah face cardio atau olahraga kardio puasa. Sederhananya sih, tubuh akan menggunakan karbohidrat dan lemak yang disimpan sebagai cadangan untuk energi, bukan dari makanan yang baru saja masuk ke dalam tubuh. Bisa dikatakan juga tubuh akan kehilangan lemak lebih banyak dan berat badan pun bisa berkurang. Jadi kalau misalnya mau menurunkan berat badan dan bisa tidak sarapan terlebih dahulu sebelum olahraga, ini kalau dari laman Halodoc bisa ya sahabat pindah untuk membantu menurunkan berat badan. Dan dijelaskan juga bahwa olahraga dahulu sebelum sarapan tidak akan membuat kamu makan dalam porsi yang lebih banyak setelahnya. Karena pasalnya dalam tubuh, kerja hormon pertumbuhan dan hormon insulin mengalami perubahan. Olahraga sebelum sarapan itu akan membuat tubuh melakukan penyesuaian terhadap produksi hormon insulin. Ya gitu sahabat PINFM. Namun apabila ada beberapa orang yang tidak bisa berolahraga dengan perut kosong, bukan berarti tujuan olahraga kamu itu gagal ya sahabat PINFM. Karena beberapa studi pun menyampaikan bahwa olahraga sebelum makan atau setelah makan akan sama-sama aja membakar kalori. Jadi balik lagi pada kesiapan tubuh dan juga kebutuhan tubuhnya. Jika tujuan olahraga yang kamu lakukan itu bukan penurunan berat badan, melainkan untuk intensitas otot tubuh, Anda perlu mempertimbangkan sarapan sebelumnya. Karena studi mengungkapkan karbohidrat itu membantu meningkatkan intensitas dan durasi olahraga sehingga massa otot akan terbentuk lebih baik. Jadi kalau ditanya mana lebih penting, sarapan dulu atau olahraga dulu, itu tergantung pada masing-masing tubuh ya, karena tidak bisa disamaratakan.

0: pergiin, Pus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: Press single on Penguin FM.

Grup musik Yovie & Nuno resmi menandai perjalanan 25 tahun mereka di industri musik Indonesia dengan meluncurkan single dan mini album terbaru berjudul Kilometer. Peluncuran ini menjadi momentum spesial karena merupakan karya perdana dalam format mini album bagi formasi terbaru mereka yang digawangi oleh Muhammad Ahadiat di gitar, Adi Julian di keyboard, serta dua vokalis baru ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Proses produksi EP Kilometer telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Menurut Adira Yudi, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menemukan formula yang tepat.

Maze, small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik. Radio Penguin.

End of beginning dari Joe, awal akhir ya, akhir dari awal. Ini artinya akhir Dinda akan segera berakhir ya, perjumpaan kita akan berakhir. Namun akan digantikan oleh Mbak Dewi ya di Office Hour Part 2, di Part 1 maksudnya. Dan sahabat Pina FM, terima kasih sudah bergabung bersama Dinda di Mutiara Pagi ya. Sudah banyak sekali yang bergabung, ada yang request lagu, ada juga yang ikutan mini vote, ramai sekali ya, entah itu di WhatsApp, Telegram, dan juga Facebook. Terima kasih sekali lagi sudah menemani Dinda di Mutiara Pagi sampai jam 10 pagi kali ini. Dinda akan dilanjut di Office Hour Part 1 oleh Mbak Dewi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Pina FM.

Station Small Step, Big Impact, Sahabat Dingin FM. Selamat libur panjang dan lama. Dewi Ragata, gak libur kok ya. Tetap siaran temannya Anda, Dewi Sawers, Sahabat Dingin FM. Sampai jam 1 siang. Request yuk dari sekarang ya.

sahabat Dingin FM, take me to the beach. Imagine Dragon, gak mau ke pantai siang-siang. Ini wajah baru habis di laser, nanti takutnya kena sunspot lagi sahabat Dingin FM. Saya biasanya ke pantai cuman di sore jelang malam ya. Istilah saya adalah menyanur. Senang aja kalau misalnya vibe sanur di sore hari menuju ke malam hari. Tapi kita masih di pagi hari ini, baru di jam 10. Apakah sudah mulai beraktivitas? Liburan ini aktivitasnya apa sahabat Dingin FM? Masih di rumah aja, harus beres-beres dulu. Karena kalau gak kita yang beresin, siapa lagi ya? Mungkin mau cuci-cuci dulu ya, baru hari pertama libur panjang untuk minggu ini. Boleh, silakan saja. Tapi luangkan waktu dong, dengerin lagu favorit, temani Dewi Ragata di sini sampai jam 1 siang ya. Anda silahkan menyapa ke WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @PingunFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di @RadioPingunFM, TikToknya di @PingunFMBali, streamingnya di live.radiopingunfm.com, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di @RadioPingunFM, TikToknya di @PingunFMBali, streamingnya di live.radiopingunfm.com. Siapa yang tadi subuh kebangun gara-gara hujan angin? Saya. Jam berapa ya? Saya melirik arah jam itu jam 3:30 sahabat Dingin FM. Di tempat Anda kira-kira bagaimana tadi subuh? Sekitar jam 3:30 gitu ya, ada yang kebangun gak? 3:30? 3:30 ya, pokoknya itulah. Ya, kebangun gara-gara hujannya deras banget. Terus juga ada anginnya kencang. Dicek-cek dulu ada yang bocor-bocor gak? Ada yang kongslet gak sih? Ini seperti di Pingin FM lagi kongsleting di sini. Di beberapa titik tidak bisa menyala lampunya. Tolong disegerakan, gelap-gelapan kita di sini ya. Sampai jam 1 siang yuk sahabat Pingin FM. Sambil dengerin lagu favorit Anda, so stay tune.

0: Sahabat Tungin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
11: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: untuk yang lagi memanfaatkan waktu libur ini dengan beres-beres rumah, saya temani dengan lagunya Train, sahabat dengan FM. Hey Soul Sister. Ya deh, semoga semangat beres-beresnya, cuci-mencucinya, mencuci apa, pakaian yang menumpuk, sudah digantung lama, baunya sudah apek, sahabat dengan FM. Tapi Anda termasuk orang yang pakai baju itu apakah sekali pakai terus langsung digantung, nanti tunggu penuh dulu gantungannya baru dicuci, atau seperti apa? Karena memang gak semua pakaian itu harus langsung dicuci loh. Setelah sekali pakai beberapa items, kira-kira pakaian apa sih, beberapa items jenis seperti apa yang ternyata gak harus sering-sering kita cuci kok.
1: Blast on.
0: Saya baca dari adientimes.com, yaitu dia beberapa item pakaian gitu ya, seperti misalnya jeans. Nah, ini kan enggak perlu sering dicuci. Kemudian sweater, blazer ya, sampai mohon maaf bra, justru lebih awet kalau enggak terlalu sering terkena mesin cuci. Selain menjaga kualitas kain, kebiasaan ini juga bisa menghemat waktu dan energi dalam rutinitas laundry kita, sahabat dengan FM ya. Merawat pakaian supaya tetap fresh sebenarnya lebih soal cara, bukan seberapa sering dicuci pakaian tersebut. Dengan cara atau teknik yang tepat, kita bisa tetap tampil rapi tanpa membuat pakaian cepat rusak, terutama warnanya yang memudar ya. Nah, setelah digunakan, jangan langsung menumpuk pakaian, entah itu di gantungan atau di kursi atau memasukkannya ke dalam lemari. Kebiasaan ini justru membuat bau dan kelembabannya terperangkap di serat-serat kainnya, sehingga pakaian terasa apek walaupun ini belum kotor kok, padahal baru sekali pakai gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebaiknya sahabat dengan FM, gantungkan pakaian di tempat yang punya sirkulasi udara yang baik supaya serat-seratnya bisa bernafas ya. Jadi diangin-anginkan pakaian kita digantung. Cara ini sederhana tapi membantu menghilangkan bau ringan serta menjaga kesegaran pakaian lebih lama tanpa harus dicuci, karena mungkin baru satu kali pakai ya, apalagi termasuk jeans, kemudian juga sweater, blazer ya. Kalau pakaian terasa kurang segar tapi belum benar-benar kotor, kita juga bisa memanfaatkan steamer. Jadi uap panas tidak hanya menghilangkan kerutan tapi juga membantu membunuh bakteri-bakteri yang mengurangi bau apek pada pakaian kita, pada kain ya, kain pakaian kita. Jadi metode ini cocok untuk blazer atau dress atau pakaian berbahan halus yang tidak bisa sering dicuci. Selain praktis, yang namanya steamer ini ya, men-steaming gitu ya, juga menjaga bentuk serta kualitas pakaian tetap optimal tanpa perlu kita sering-sering cuci. Jadi bagaimana, dipilih-pilih lagi yuk. Mana yang baru sekali pakai dan sepertinya masih fresh, diangin-anginin aja, digantung, sahabat dengan FM, mana yang memang bisa segera kita cuci pagi hari ini.

Gimpack, Papa Ute. Papa Ute dan Mama Ute sekeluarga. Di liburan ini saya mau ngajak Anda menikmati GWK dari dekat aja kita yuk. Selama ini lihatnya dari jauh aja ya. Kapan mau mampir? Disegerakan karena saatnya kita kembali ke GWK Cultural Park. Ada promo ID Bali sobat Bingin FM, 125.000 paket hemat untuk berempat tuh. 125.000 untuk berempat ya. GWK bukan cuma patung yang kita lihat dari luar saja. Begitu masuk, dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik juga yang enggak pernah Anda bayangkan ya. Coba deh datang langsung ke GWK Cultural Park, apalagi di musim libur seperti ini. Tempatnya pas banget buat quality time bersama keluarga. Anak-anak bebas bermain, orang tuanya santai-santai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang kita bisa naik loh ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali itu pernah coba ya. Kalau mau makan, lapar, gak usah khawatir, gak usah ribet juga. Semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali sahabat Bingin FM berlaku sampai dengan 20 Mei 2026. Beli langsung tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, ajak keluarga, teman, dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lengkapnya silahkan follow Instagram di @gwkbali. Sekali lagi, @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park. Ditunggu kedatangannya. Jangan lupa foto-foto, upload deh di medsos biar tambah oke ya. Sambil dengerin lagu lama yuk. Nah, ini Mama Ute. Panggilan dari Ruth Sahanaya. Jangan buang waktu, segera ke GWK ya.

Camel. Ini dulu lagunya dipopulerkan sama siapa sih? Berempat kecil-kecil Cowboy Junior, astaga. Tapi naik level, naik kelas ya, dibawakan ulang oleh Arman Maulana. Dua-duanya bagus, tergantung kita sukanya yang mana ya. Semangat pagi yang lagi berjuang pagi ini menerobos jalanan kota Denpasar karena turun hujan. Tadi beberapa teman sempat kasih info sahabat Tingin FM, Ade Julia direnon hujan ya. Winda Juanita yang pagi ini sudah nge-gym juga hujan. Wibi Nugraha yang masih diselimut juga bilang hujan di Gatsu, mana Wibi ya? Gatsu Timur ya. Di Gatsu 353, wah belum sempat saya tengok keluar tapi sepertinya mendung. Bagaimana di tempat Anda? Boleh yuk kasih info cuacanya sahabat Pingin FM ya. Ke WhatsApp atau Telegram, sekalian request lagu favorit di 0811-393-494 atau Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali untuk format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Semangat juga yang tetap kerja pagi ini ya. Ada istilah namanya productivity dysmorphia. Merasa kurang aja terus, padahal sepertinya sudah banyak hal, sudah banyak pekerjaan yang diselesaikan, sahabat Pingin FM. Saya baca dari idntimes.com, jadi ada namanya fenomena productivity dysmorphia. Membuat banyak pekerja muda zaman sekarang yang merasa nggak pernah cukup produktif, walaupun memang sudah menyelesaikan banyak hal setiap hari. Nah, kondisi ini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti apa? Coba dicek, siapa tahu kita punya tanda-tanda itu ya. Kita nggak pernah merasa puas dengan hasil kerja kita. Kemudian dorongan untuk selalu sibuk-sibuk dan sibuk. Enggak sih, ini saya dua-duanya enggak. Anda bagaimana? Terus ada kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Media sosial yang kita lihat cuma

0: dengan program pengembangan diri dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi dan juga S3, program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Eh, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar. Smart Decisions, Brighter Futures.

Station Small Stuff, Big Impact, Sahabat Dingin FM from Katy Perry. Smile, senyumin aja dulu yuk tanggal merahnya yang ternyata tetap kerja ya. Semangat, saya juga tetap kerja kok sampai jam 1 siang. Tapi ya mungkin Sahabat Dingin FM sampai sore ya dibawa semangat dulu, biar pundi-pundi rupiahnya terkumpul, walaupun nilai rupiah terus melemah ya. Biar pundi-pundinya ngumpul, terus nanti kita keluar negeri bareng yuk. Karena ternyata Sahabat Dingin FM, saya baca di Instagram, Indonesia ini berada di peringkat kedua negara dengan penduduk terbanyak yang belum pernah keluar negeri. Pasti kita masuk salah satu survei ini ya. Kalau ternyata Indonesia masuk peringkat kedua sebagai negara dengan penduduk terbanyak yang belum pernah keluar negeri, angkat tangannya siapa? Kelihatan. Ada beberapa survei global yang menunjukkan mayoritas warga Indonesia mengaku belum pernah bepergian ke mancanegara sepanjang hidup mereka. Hal ini dipengaruhi karena berbagai hal sih ya, biaya lah, biaya perjalanan internasional yang belum terjangkau, atau ada sih duitnya cuman nggak kesana keperluannya ya. Kemudian kepemilikan paspor yang belum merata, sampai dengan kemampuan bahasa asing. Takut tersesat nanti ya, yang masih terbatas bagi sebagian masyarakat Indonesia. Selain itu banyak orang juga lebih memilih wisata dalam negeri aja deh, karena Indonesia juga punya banyak destinasi menarik untuk dikunjungi. Nah, walaupun seperti itu Sobat Dingin FM, minat traveling ke luar negeri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak akses penerbangan dan informasi wisata makin mudah untuk dijangkau. Ini sumbernya dari Research Center, Laporan Perjalanan Internasional, dan Data Wisata Global. Duit sih ada, cuman memang ya belum kesana aja alokasinya Sobat Dingin FM, atau ya itu dia, takut tersesat. Ya, boleh nanti diagendakan deh, semoga bisa terwujud kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Kalau sekarang kerja dulu, kumpulin rupiahnya dulu, sudah banyak ya, ternyata ada kebutuhan lain. Ya mau bagaimana dong, kita ini adalah perintis bukan pewaris ya. Kalau saya adalah penyiar yang akan temani Anda sampai jam 1 siang di Happy Hours. Saya sapa dulu yang sedang berusaha mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya supaya tetap bisa belanja-belanja kita ya. Mbak Tian, semangat paginya. Yang hari ini kerja kok Dewi dan di Sanur ya. Tadi jam 10 itu mendungnya tebel banget, kirain mau hujan lebat, ya ternyata PHP doang. Sekarang matahari udah terik nih, udah menembus lapisan kulit ya Mbak. Mau lagunya Savage Garden yang di Animal Song, Happy Long Holiday aja untuk semuanya ya. Stay tune-nya dari jam 7 pagi Dewi sambil masak. Baiklah, hari ini berarti bekal masakannya sendiri ya Mbak Dian ya. Oke, semangat aktivitas ya Mbak Dian. Terima kasih sudah menyapa. Ada juga Pustu Stone yang sudah menyapa saya di WhatsApp. Kemudian Fapang, bagaimana kerja atau libur? Mau request lagunya adalah Madonna yang Frozen. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi, and all crew aja. Terima kasih. Oke, okay. Mbak Di Beji tadi sudah ya. Simple Plan, Singing in the Rain. Hujan gak nunggu kesiapan kita ya Dewi. Iya loh Mbak. Tiba-tiba aja ngucur air jemuran, untungnya. Bagaimana terselamatkan gak jemurannya Mbak Di? Atau harus ngibrit dulu sesegera mungkin ya. Baiklah, semangat aktivitasnya aja. Lapak buka Mbak Di. Mbak Romi gimana? Laundry tetap buka ya. Tapi ternyata di Jimbaran gak ada hujan, hujannya di Denpasar sekarang ini ya. Papa Ute sudah tetap ke play libur, sudah ke play tadi. Liburan tetap kerja Dewi dan antar jemput anak les. Ya ampun, tanggal merah masih les. Seperti biasa, gak ada liburnya, tetap semangat ya. Salamnya buat Dewi aja deh, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Mbak Romi, terima kasih Mbak Rom. Ada Mbak saya juga yang satu ini, Mbak Ratna yang sudah menyapa. Happy long weekend, request lagunya Home. Home Uta Dekaru ya, Mbak Ratna, siaplah. Aku tetap kerja Dewi, IRT gak ada liburnya. Ya kok bener, walaupun pekerjaan rumah, tapi gak ada selesai-selesainya ya Mbak. Aduh, kalau bisa dikerjakan 24 jam kita kerja ya. Semangat Mbak Ratna, nanti ditunggu lagu favoritnya ya. Adakah yang kembali menyapa di WhatsApp? Semua sudah saya sapa. Saya ke Facebook dulu, mana handphonenya?
Okay, saya harus mengambil handphone dulu nih. Di fanpage on Facebook sudah saya update ya. Sekarang saya cek dulu, sudah ada yang meramaikan kah? Apakah ikutan sepi karena tanggal merah? Jangan dong, harus tetap ramaikan Office Hours dengan lagu favorit Anda. Salam dan juga sapanya ya. Ada Pandi yang menyapa saya dari Bangli, Wayan Berata di Batu Bulan, Gede Sudana juga di Lombok hadir. Ada Wayan Sukerti, Putus Stone. Kemudian Made Hendra Saputra, Agung Subagiartanaya. Ada juga Made Darmini ya dari Pejeng, Umakuta. Oke, ada Abah Weizel. Ada Oka Mulyarta juga di Padang Sambian. Rian Putra baru menyapa yang ada di Telegram. Lagunya adalah Click Clack Symphony. Oke, siap. Nanti di play satu persatu sahabat Twin FM. Yang belum yuk langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @pinginfmbali, X di @radiopinginfm. Kemudian TikTok kita di follow @pinginfmbali. Saya lama gak live TikTok ya. Streamingnya di live.radiopinginfm.com. Nantikan aja deh kapan saya akan live TikTok sahabat Pingin FM. Kita dengerin lo Hendrix, ini dia Golden.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/joinuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: dari Salma Salsabil, sahabat Dingin FM. Ada yang relate nggak sama lagu ini? Liriknya oke juga, relatable banget ya. Kadang cukup, kadang kurang. Tapi bersyukur aja sahabat Dingin FM ya. Dengan begitu kita akan happy kok menjalani aktivitasnya di Kamis. Yang orang-orang pada libur, Anda tetap kerja sama saya juga. Semangatin dengan lagu favorit yuk, request di sini ke WhatsApp atau Telegram di 08113933494 atau sapa di Instagram dan Facebook di @pinginfmbali. Seperti ada yang menyapa saya, entah Mbak yang satu ini lagi santai atau lagi riwah dengan dirinya sendiri. Ade Yulia, semangat pagi. Hari ini dia libur siaran. Besok gak tahu dia siaran apa enggak ya. Flying without wing-nya sudah ya, De. Ada Dewi juga di Gianyar, Mbak. Nama kita sama ya. Nanti ditunggu lagunya Backstreet Boys. Ih, sama juga favorit saya lagu itu. Masuk ke chat loh, luar biasa lagu ini. Ada Mbak Dian juga, Putu Oki yang lagi liburan. Menyapa dari Kampung Dawan Klungkung. Oh, kenak Klungkung nih. Sekalian quality time sama keluarga Dewi. Kemana quality time-nya? Apakah di rumah saja atau kemana lah gitu ya? Oh, Ade lagi nugas. Sok rajin kamu, tanggal merah kamu nugas. Kampus libur. Ya sudah. Pokoknya semangat aktivitas saja untuk Kamis ini. Dan jangan lupa lagu favoritnya. Saya tunggu sampai nanti di jam 12:30 siang di Segerakan.
1: Home sweet home.
0: Memilih untuk beres-beres rumah, ya boleh juga sahabat Twin FM ya. Sekarang kita mau membuat ruangan tamu kita menjadi lebih estetik supaya lebih mewah. Emang ada tamu yang datang? Gak apa-apa, dipersiapkan aja ya. Siapa tahu nanti ada kan. Dari idntimes.com saya baca, storage atau ruang penyimpanan di ruang tamu seringkali cuma dianggap sebagai tempat penyimpanan barang aja.

supaya rumah terlihat rapi gitu ya. Padahal kalau ditata dengan tepat, area penyimpanan ini justru bisa membuat ruang tamu terasa lebih mahal, lebih cozy, dan juga lebih estetik, gak kalah sama kafe-kafe estetik ya. Mulai dari pemilihan kabinet, ya kabinet kerja. Mulai dari pemilihan storage maksudnya ya, sampai dengan dekorasi-dekorasi kecil atau rak sahabat Bingin FM. Ini semuanya bisa memberikan pengaruh besar pada tampilan ruangan tamu kita. Nah menariknya, kita nggak perlu renovasi besar-besaran untuk mendapatkan tampilan ruang tamu yang lebih elegan ya. Banyak trik sederhana ala-ala desainer interior yang cukup nantinya bisa membuat ruangan tamu itu menjadi lebih berkelas ya. Nah itu dia, salah duanya adalah pilih storage dengan desain yang simple tapi tertutup. Jadi storage dengan desain-desain yang clean biasanya lebih mudah menciptakan kesan modern dan mewah di ruang tamu dibandingkan dengan rak yang terbuka yang terlalu terlihatan penuh ya. Storage tertutup akan membantu ruangan terlihat lebih rapi dan minim visual berantakan. Apalagi kalau ruang tamu kita nggak terlalu besar, sobat Bingin FM. Nah, tampilan yang clean akan membuat area ruang tamu terasa lebih lega, lebih nyaman juga kalau dilihat. Supaya tampilannya nggak monoton, nah coba pilih storage dengan warna netral. Seperti warna putih, ya warna beige, atau coklat kayu, atau yang hitam tapi hitam matte. Kita bisa juga mengganti handle bawaan kabinet lagi storage dengan model brush atau polish nickel supaya terlihat lebih premium. Detail kecil seperti ini akan membuat furniture biasa terlihat jauh lebih mahal. Boleh dicek-cek storage-nya apakah sudah penuh semua. Jadi pertimbangkan ya untuk membuat ruang tamu kita lebih mewah.

0: Anda pengalaman tidur nyaman setiap hari, silahkan ganti spring bed Anda pakai Lady Americana. Sahabat Pingin FM, Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium yang berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed, cocok untuk Anda yang classy. Selera itu berkelas internasional. Lady Americana hadir sebagai spring bed mewah berkualitas tinggi karena didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan juga ya. Karena didukung berbagai komponen premiumnya, ada latex, ada memory foam with gel, ultrasel dengan teknologi ViroClean, ini bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur kita dari mikroorganisme. Secanggih itu, Lady Americana juga terbuat dari kain serat bambu, jadi memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Silahkan untuk informasi lebih lengkapnya, untuk promo serunya, Anda boleh langsung follow Instagram di @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Lagu Oppie Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Oppie Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Oppie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Oppie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

saya berhasil membawa kita flashback ke zaman putih abu dari Ariel Noah sahabat Bikin FM. Dulu kita masih remaja, sekarang sudah jompo semua. Lagunya ada di chart ya, di Penguin Hot Music Chart, tapi kok turun sih lagu ini ke posisi 25 dari posisinya 10 minggu lalu di minggunya yang kedua. Tapi Ariel ada dua lagunya deh, satu lagi yang sama Raisa. Wah, justru itu ada langsung melesat di posisi ketiga. Senang dengar suaramu lagi, dua-duanya soundtrack dari film Dilan. Anda sudah nonton filmnya? Saya belum. Gimana sahabat Pingin FM, rekomend gak sih filmnya? Pengen nonton tapi ditunda-tunda, ntar deh, takut kecewa, begini begitu. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya udah hilang aja dari bioskop ya, dari bioskop terdekat dan kesayangan Anda. Yuk disemangatin sama lagu favorit aja. Yang Kamis ini tetap beraktivitas, langsung aja ke WhatsApp atau Telegram untuk request 08 11 39 34 94, Instagram dan Facebook di @pingunfmbali. Antriannya nggak terlalu panjang, jadi boleh disegerakan dari sekarang ya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar dan uang pengganti total 5,6 triliun dalam kasus pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara 2,1 triliun. Usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem mengaku sangat kecewa namun menegaskan tidak pernah menyesal menjadi menteri karena dia ingin berkontribusi bagi masa depan generasi muda Indonesia. Demikian informasi yang dikutip dari adntimes.com. Saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea juice!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: Back sama Tingin FM, lagu lama dari 911, All I Want Is You. Tiga orang kalau gak salah membernya ya, tapi namanya jangan ditanya, lupa. Cuman lirik lagunya gak pernah lupa, selalu nempel di ingatan kita ya. Yang satu ini juga jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlupakan dalam rangka merayakan Global Wellness Day, sahabat Tingin FM. Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow, acara wellness holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan, mindfulness, dan koneksi. Dipandu oleh Ardani Hardi, ini pelatih guru yoga bersertifikat sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam. Apalagi ada MC-nya Mbak Ade Yulia dari Radio Pingin FM, pasti bakalan makin seru ya. Selain sesi yoga, nanti kita juga bisa menikmati berbagai aktivitas menarik seperti hiburan live, ada bazar yang menampilkan brand lokal, Lucky Draw juga, aduh biasanya saya pasti menang loh. Karena aku adalah orang yang paling beruntung ya, dengan berbagai hadiah spesial. Ada beauty talk show juga dari Bali Beauty Center. Peserta ini akan mendapatkan refreshment dan goodie bag eksklusifnya senilai Rp1.200.000 ya. Sunset Yoga Flow ini akan diadakan pada Sabtu 13 Juni 2026 jam 3 Wita di Discovery Kartika Plaza Hotel tentunya. Booking sekarang, untuk harga tiketnya Rp250.000 net per orang. Kalau mau informasi selengkapnya silahkan DM langsung ke Instagramnya di @discoverykartika, di @discoverykartikaplaza, @discoverykartikaplaza. Sunset Yoga Flow didukung oleh Radio Pingin FM Bali.
1: Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua. Radio
1: Penguin. Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
2: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa?

0: berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

pernah juga liburan seru bareng keluarganya sahabat Pingin FM, nanti ke Toya Dovasia ya, karena tiket masuk untuk WNI hanya Rp85.000 saja. Kalau Anda mau lebih seru tinggal pilih paket favoritnya, banyak di sana tersedia ya. Ada juga family fun package berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun, hanya Rp340.000 saja. Satu keluarga bisa berendam santai dan nanti bisa mendapatkan free 1 loyang pizza yang enaknya sampai sini. Nah, buat yang jiwa-jiwa petualang, datangnya lebih pagi aja karena bisa ikutan Sunrise Jeep Tour. Anda bisa menikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif tentunya, sudah termasuk makanan yang lezat dan akses masuk ke Toya Dovasia. Paket couple Rp1.550.000. Mau booking bertiga jadi lebih murah, Rp1.330.000 saja. Atau mau memperkuat kekompakan tim kantornya, ada team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, ada 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya yang seru, bisa teriak kenceng nanti di sana ya. Kalau mau nongkrong seru juga ada Kawa Bagan Brew, hanya Rp55.000 per paket. Sahabat Pingin FM, nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda, langsung nanti mendapatkan voucher discount 25% tiket masuk ke Toya Dovasia. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan saja ya kontak WhatsApp 0818 0232 2888 atau follow Instagramnya di @toyadovasia.

kembali lewat single terbaru berjudul Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat.

0: Hai, aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: pergiin, Pus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Maze Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

FM, your sweet music station. Small step, bikin back. Sahabat Pingin FM, slow down dulu sama lagunya Adele, to make you feel my love. Pede banget nyanyi ya. Ya, sudah happy kan sahabat Pingin FM menyanyikan lagu favorit yang anda request. Sudah di jam 1 siang juga. Sebelum saya pamit, sapa dulu tuh Chris yang menyapa tadi. Ya, sudah Silaun Seven yang sederhana lagu terbarunya. Mbak Dani juga semangat siang. Rollerblades, Rollerblades. Sudah tadi nona ya. Ya, nyanyi terus dari tadi mengganggu pendengaran anda sahabat Pingin FM. Silakan anda aja yang lanjut nyanyi lagu favorit, request terus sampai dengan jam 12 malam nanti tentunya di Pingin FM Bali. Terima kasih sudah meramaikan Novice Hours. Besok Dewi libur dulu ya, kita ketemu lagi di Senin. Semangat liburnya, bye.

Pingun FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Selamat siang, sahabat Tungin FM. Gimana dengan cuaca hari ini? Serba gak jelas ya. Pagi-pagi hujan deras banget. Terus cerah, hujan lagi, sekarang cerah lagi. Barengan sama Betty Richardson sampai jam 4 sore. Menemani Anda di Office Hours. Walaupun hari ini libur, wajib stay tune ya.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

siapa nih udah jam segini matanya masih merem alias masih di atas kasur Sabtu Twin FM secara tanggal merah hari pertama long weekend pula ya kayak lanjut tidur lagi lah kerjaan di rumah bentar-bentaran aja diberesin. Nikmatnya hari Anda hari ini ya, tapi wajib loh tetap dengerin Penguin FM Bali, bisa lihat di, bukan lihat ya, tapi buat dengerinnya di live.radiopenguinfm.com, streaming aja di sana. Ada Betty Richardson yang menemani Anda di hari Kamis ini di office hour sampai jam 4 sore nanti. Request lagu boleh banget, mau kirim-kirim salam boleh banget, tapi ikutan mini food juga yuk, biar lebih rame, biar banyak yang diobrolin sama kita gitu kan ya. Jadi kalau lagi liburan sekarang ini, terus lagi mager, biasanya suka scrolling-scrolling ya di handphone Anda, di sosial media Anda. Lagi cari-cari inspirasi gitu loh, mengisi liburan supaya lebih produktif gitu. Makanya saya jadi kepo nih sahabat Tungin FM, artikel di internet yang akhir-akhir ini sering Anda simpen di handphone Anda itu tentang apa sih? Apakah Anda seperti saya, suka nge-save resep-resep makanan akhir-akhir ini karena mulai bulan ini saya lagi rajin masak. Sahabat Tungin FM, ada dua se-nya ternyata ya. Apakah sama seperti saya ya, resep makanan? Atau Anda suka nge-save quote-quote bijak supaya untuk self-healing gitu kan, mencari ketenangan batin? Atau Anda lagi suka nge-save artikel-artikel tentang DIY atau tips-tips kreatif atau tips kesehatan atau berita-berita artis atau wajah-wajah artis ganteng cantik Anda suka save? Atau apa? Berita-berita terkini misalnya buat Anda share lagi ke teman Anda. Tapi kalau berita terkini mending kasih link sih ya, jangan screenshot. Oke, okay? Langsung aja silakan kirim ke 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @penguinfmbali, X di @radiopenguinfm. Jangan lupa follow juga TikTok kita di @penguinfmbali. Nanti saya live, tapi tunggu handphonenya saya cas dulu, sabar ya. Dan buat yang sudah joinan di sini, wah ada kakak Ade Yulia loh, luar biasa. Dia tanggal merah juga tetap sibuk sepertinya. Oh tidak libur, baiklah, semangat ya demi masa depan yang semakin gemilang. Cring lagu kamu ntar ya deh ya, habis ini lagu baru dulu, oke? Okay? Yang lain juga nanti saya tunggu sampai jam 4 sore, buruan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, program doktor

0: dari Fidel Diano, sahabat Tungin FM dengan status palsu. Ini spesial untuk Ade, lagi kangen sama Vidi. Kita juga semua kangen banget sama Vidi ya. Kalau dengerin lagu-lagunya Vidi, ini adalah salah satu lagu favorit saya dari sekian banyak lagu Vidi yang saya favoritkan. Karena lagunya bagus-bagus semua, suaranya juga aduh luar biasa. Kalau dengerin lagu-lagu Vidi lagi tuh berasa seperti dia masih ada gitu ya kan. Memang bakal selalu ada ya gak sih? Tapi Traffic Light juga bakal selalu ada mengabarkan bagaimana kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Kita lihat tanggal merah, apakah ada kemacetan?
1: Traffic light, traffic light.
0: Langsung saja saya tengok di Google Maps ya. Kita intip dulu di Jalan Raya Dalung, ternyata sore lagi siang hari ini sudah ramai banget sahabat Tungin FM. Sampai di Bangsal, di Padang Luis sih lancar banget. Sepanjang Gatsu Barat itu terpantau lancar ya. Coba kita lihat Gatsu Tengah, ini di Simpang Ubung sudah terlihat ada kepadatan di Simpang Ubung seperti biasa ya. Di Lapangan Lumintang siang hari ini terpantau padat. Kemudian di Simpang Nangka, ini yang datang dari Nangka Utara cukup padat sahabat Tungin FM. Terus dari Simpang Kenyeri dengan Seroja ya, dekat Living World, sore hari ini masih terpantau landai. Kemudian di sepanjang Gatsu Timur juga terpantau landai juga. Terus kita lihat di WR Supratman, ini sudah ada beberapa titik-titik keras.

Mayan di Simpang Subita Nusa Indah dan juga di Simpang Waribang, di Simpang Tohpati juga ya. Di bypass nih Titi Banda, wow ini sudah macet ternyata sampai di traffic light Padang Galak. Kemudian lancar dan dekat di pelabuhan itu ramai, arah sebaliknya masih terpantau lancar. Di Hang Tuah ini terpantau lancar juga sahabat Tungin FM. Di Simpang Puputan lancar, di PB Sudirman juga lancar, Watu Renggong lancar, di Ponogoro juga lancar banget. Untuk siang hari ini di Tukat Pakrisannya lancar, Sesetan ini yang terpantau keramaian di Simpang Pulau Sailus dan juga di Simpang Sidekaria. Kemudian kita lihat di Simpang Pesanggaran, sahabat Tungin FM, sore hari ini sudah kebiasaan penyiar sore gini ya. Siang hari ini, aduh mulut ini, sudah terpantau padat juga. Simpang Mamelisannya rame aja. Simpang Tirtanadi sudah padat sekali. Kemudian di Hang Tuah ini masih terpantau ramai lancar. Di Pemuda juga ramai, di Tukat Balian lancar banget. Kita ke ini ya, Simpang Dewi Sartika lancar juga. Di Teku Umar sepanjang jalan ini lancar, cuma di persimpangan Pulau Ayu dengan Pulau Batanta itu padat. Sama di Simpang Buagan sudah padat banget dari empat arah. Di Gunung Soputan macet, wow. Macet dua arah ya, dari traffic light-nya Imam Bonjol ini juga yang di seberang Masjid Muhammad itu padat sekali. Tapi Imam Bonjol ke selatan masih terpantau lancar, di Pulau Galang juga lancar. Mahendra Data Selatan padat aja, di Simpang Gunung Salaknya ramai. Western Ring Road sepanjang jalan lancar, di Monang Maning lancar. Imam Bonjol Utara ini persimpangan Gunung Karang Pulau Biak itu terpantau padat. Di Hasanuddin ramai sahabat Tungin FM, Gajah Mada Tamrin Gunung Kawi lancar. Ini yang di perempatan Gunung Agung menuju Setiabudi sampai depan Simpang Tantri itu ada kepadatan, tapi sampai situ aja. Ke utaranya masih terpantau lancar. Coba kita ke lapangan Kompiang Sujana, siang hari ini sudah mulai padat, tapi Gunung Agung sih yang ke arah barat lancar. Di Gunung Sanghyang ini lancar juga, cuma di perempatan Canggu aja yang terpantau padat siang hari ini, oke? Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: pergi, Pus.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

Anda yang sudah menyapa saya di WhatsApp 0811 393 494, boleh request lagu, boleh salam-salam, boleh ikutan mini food juga. Kasih tahu saya dong, AU artikel, maksudnya bukan AU ya, artikel di internet yang akhir-akhir ini sering Anda simpan itu apa? Apakah resep masakan, resep bikin kue ya, atau resep-resep kreatif yang bisa Anda lakukan di rumah, DIY misalnya, atau Anda lagi suka nge-save tips-tips kesehatan atau kata-kata bijak. Nah, selamat siang dulu untuk Mbak Raisinta yang request lagunya One Republic, I Need Your Love. Udah saya play belum ya? Coba saya cek lagi nanti Mbak Raya. Ada Mbak Desmar juga, selamat siang Betty, semangat siarannya. Lagunya A Thousand Years dari John Michael udah saya siapin Mbak, ditunggu ya. Ada Mbak Ratna di Bad Bull. Kalau Mbak Ratna ini katanya nge-save resep kue-kue dan cemilan biar bisa bikin cemilan sendiri dan gak beli-beli jajanan pabrikan. Wah, memang selalu terdepan dan menginspirasi Mbakku yang satu ini. Mbak, nanti boleh ya tes-tes dikit. Nanti kalau udah jadi, maksudnya boleh kirim tester gitu, siapa tahu open PO, saya pesen gitu, saya beli ya kan. Ada CBT, lagunya Jisoo, Eyes Closed tadi sudah, semangat tugasnya. Kalau Ade katanya lagi suka nge-save artikel kata-kata mutiara supaya relate sama nama siarannya, Mutiara Pagi gitu kan. Harus sering digaungkan ya Ade ya. Mutiara Pagi ya. Baiklah, ada Mbak Tian juga katanya, selamat siang Betty, kamu udah pindah jam siaran ya sekarang katanya. Iya kan Mbak, berasa aku yang punya jam siaran padahal aku menggantikan temen loh ini. Apa aku siaran office hour Kamis aja gitu ya kan. Lagunya Di Luis yang With You. Makasih, selamat siaran. Besok libur Betty katanya. Tidak bisa Mbak, besok aku tetap siaran. Oke, yang lain nanti saya baca lagi, bersabar. Yang pasti sekali lagi saya ingetin, ikutan mini food yuk sahabat Wingin FM. Kasih tahu saya di sini, apa sih artikel yang akhir-akhir ini suka Anda simpen di handphone Anda? Apakah resep, apakah tips kesehatan, tips kreatif, quote, atau apa lagi? Silahkan kasih tahu yuk. Rumors. Sekarang saya ajak Anda ke Hollywood, di mana ada berita dari para pimpinan Serikat Aktor Amerika Serikat, SAG-AFTRA, yang mulai mengenalkan usulan aturan baru nih sahabat Wingin FM terkait penggunaan aktor kecerdasan buatan atau AI oleh studio dalam film. Jadi aturan ini ternyata mulai dikenalkan kepada seluruh anggota Serikat Aktor Hollywood bersamaan dengan rencana penggabungan dua dana pensiun. Diberitakan Variety pada hari Selasa 12 Mei lalu, rencana ini memungkinkan studio untuk menggunakan pemain buatan hanya jika mereka memberikan nilai tambah yang signifikan pada sebuah proyek ya. Jadi aturan kesepakatan ini juga mengharuskan studio untuk memberitahu dan bernegosiasi dengan serikat pekerja kalau mereka melisensikan penampilan untuk pelatihan AI. Jadi harus ada izin dulu dari aktor atau aktris yang bersangkutan ataupun manajemen mereka gitu. Jadi gagasan yang bakal tertuang dalam kontrak yang berlaku atas seluruh aktor di bawah naungan serikat tersebut ternyata ini tidak disetujui nih oleh sebagian member SAG-AFTRA. Jadi isu soal AI bisa menggantikan aktor manusia sendiri ya sahabat Wingin FM, ini sudah jadi kekhawatiran lama di Hollywood, di mana ini pula yang melatar belakangi aksi mogok aktor Hollywood di tahun 2023 yang lalu. Semoga cepat ada solusinya lah ya.

Suka kesel gak sih sahabat Tungin FM kalau lagi ngeliatin ya foto-foto lama di sosial media, tapi koneksi internetnya lambat banget, loadingnya lama gitu ya. Makanya kalau Anda lagi membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil saat ini dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet aja yuk. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Jadi cakupan areanya luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Nah untuk biaya berlangganannya ini mulai dari 277 ribuan aja, murah kan? Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsAppnya di 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Follow Instagramnya @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa nih cek cakupan area dengan kirim map lokasi Anda ke WhatsAppnya Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

dari Blackpink Go. Ini spesial untuk Mbak Matt, bukan Mbak Matt, Mbak Dani yang request lagu ini. Mbak Dani sudah di play ya sama tugas katanya buat Betty. Thank you, sama-sama. Terus ada Mbok Romi juga di Jimbaran, lagunya ada band Karena Wanita. Aku jadi karaoke tadi loh Mbok Rom. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja, selamat libur panjang. Kalau Mbok Romi itu ya, sukanya nge-save resep makanan. Save aja dulu, gak tahu masaknya kapan. Dasar Mbok Rom, gak kepengen gitu, tergiur gitu nge-save-nge-save terus pengen nyobain Mbok Rom. Kalau saya orangnya gak sabaran, soalnya kapan nunggu waktu moodnya bagus juga baru masak. Wah, ketularan Mbok Titin nih, ngikutin mood ya kan. Ada siapa lagi nih bentar yang tadi belum dibaca, Fapang. Fapang selamat siang dari Denpasar, lagunya The Course Radio sudah saya siapin abis ini ya Pang ya. Salamnya buat Aldo, Rian, Romi, Dewi Sanjaya. Terima kasih. Ada Gustu, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus di tanggal 14 Mei. Lagunya Heal, idola favoritnya Cibet Monsta X. Terima kasih Mom Bebe. Selamat siarannya, happy long weekend. Thank you. Terus ada siapa lagi nih ya, Mbak Tian. Ini ikutan mini vote, katanya kalau artikel yang suka aku simpen tuh ya Bet, resep masakan, tempat-tempat healing, dan tempat-tempat makan, terutama masakan Bali. Boleh di-share dong Mbak Tian, tempat masakan Bali nih Johnson tuh di Jo. Jangan jauh-jauh ya, dekat-dekat sini aja. Lagi pengen makanan Bali loh ini. Ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya A Thousand Years. Tapi ini versinya James Arthur ya kan, beda sama versinya Mbak Desmar tadi. Kalau Mbak Panca tuh paling suka ya nyimpen artikel DIY, sudah kuduga. Sebelum dia ngetik aku bakal tahu Mbak Panca bakal bilang ini jawabannya, karena orangnya emang sekreatif itu ya kan Mbak Panca ya. Tapi entah kapan dipakainya nggak tahu, terus pas mau make bingung nyimpennya di mana. Aku tuh juga suka loh nyimpen tips kesehatan, video-video tentang gym baru di share kayak di story-nya dia. Satu lagi aku suka banget nyimpen masalah. Oh jangan Mbak Panca, tidak. Enggak, canda Mbak ya. Suka banget nyimpen video kafe-kafe lagi hype, dan sama juga pas lagi perlu bingung kesimpennya di mana. Dibuatin folder Mbak. Kalau di handphone aku tuh ya, itu tuh ada folder-folder khusus, folder resep, folder quotes, juga ada folder idola-idola aku. Folder foto pribadi gitu, ada semuanya di sana. Jadi pas giliran mau cari tuh nggak bingung ya Mbak ya. Semoga membantu. Terus ada Rian Putra, Bi. Jangan aku dipanggil Ber, emang aku paman Gober. Tapi boleh sih. 4 tahun nanti sugihnya sama kayak paman Gober ya. Aku punya gudang uang koin emas yang ku ajak mandi tiap hari di sana. Astungkare. Rian Putra, lagunya Charlie Puth, Ika Ruhutada yang Home. Oke, yang lain juga masih saya tunggu nih sampai jam 4 sore. Langsung kasih tahu lagu favoritnya apa. Sekalian ikutan mini foodnya. Artikel di internet yang akhir-akhir ini sering banget Anda simpen itu artikel tentang apa ya. Langsung kirimnya di 0811 393 494, Instagram fanpage Facebook di @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM, TikTok kita jangan lupa ditungguin aja karena saya akan live beberapa saat lagi.

0: Thank you. It's very much.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong? Aku borong? Iya, ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya kan diskusi terlengkap dan temulah.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong,
6: Soclean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari album Toy With Me Deluxe, Meghan Trainor membagikan single barunya berjudul Just Wanna Cry di bawah naungan Epic Records. Lagu ini dirilis berbarengan dengan albumnya di tanggal 27 April. Bergenre bubblegum pop, Just Wanna Cry menjadi salah satu dari rangkaian karya baru Meghan Trainor di tahun ini setelah perilisan album sebelumnya Timeless di tahun 2024 lalu. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink Web. May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Feed and Help.
1: Senang banget hari ini ya, bisa bangun lebih pagi dari biasanya. Ya memang karena lagi ada kegiatan sih. Tapi emang rasanya tuh beda banget, hari itu jadi lebih panjang gitu kan. Bisa melihat dari gelap terus matahari terbit itu kayak ada sesuatu yang sangat-sangat bisa disyukuri sahabat Tungin FM. Jadi tapi kalau ngomongin sehari-hari ya, ini kan karena pas libur aja gitu. Kalau sehari-hari itu bangun di pagi hari itu kayak sering terjadi seperti kayak ajang balapan gitu loh sahabat Tungin FM. Padahal ya ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membuat rutinitas kita itu bakal terasa jauh lebih ringan. Ya seperti saya bilang tadi, bangun 30 menit aja lebih pagi. Misalnya Anda biasa bangun di jam 6 pagi, coba mulai besok itu bangunnya setengah 6 ya. Walaupun kedengarannya sepele bangun lebih pagi, ternyata nih punya manfaat yang dampaknya tuh besar loh untuk kesehatan fisik maupun mental kita. Jadi saya kutip dari beautynesia.id dan juga dari Healthline dan Sleep Foundation, waktu tambahan di pagi hari itu bakal kasih kesempatan buat tubuh dan pikiran kita tuh untuk beradaptasi sebelum mulai sibuk sama kerjaan, sama kuliah ataupun aktivitas lainnya. Jadi gak heran ya kalau banyak orang produktif itu menjadikan pagi sebagai me time terbaik untuk mengatur fokus dan energi. Nah, salah satu manfaat bangun lebih pagi yang sayang untuk dilewatkan itu adalah bisa mengurangi stres dan kecemasan. Ini penting banget untuk kesehatan mental Anda loh. Karena bangun kesiangan itu pastinya membuat pagi kita tuh terasa kacau kan. Anda mulai terburu-buru, nyiapin semuanya dalam waktu singkat, kayak dikejar-kejar, mandi, sarapan, kejar jadwal kerja atau jadwal-jadwal lain. Situasi kayak gini nih tanpa sadar meningkatkan hormon stres sejak pagi hari dimulai. Coba Anda bangun 30 menit lebih pagi, tubuh dan pikiran tuh jadinya punya waktu untuk pemanasan dulu. Jadi Anda bisa menikmati suasana pagi yang lebih tenang, minum air putih dengan santai, ataupun sekedar duduk dulu lah menikmati udara pagi sebelum memulai aktivitas. Jadi rutinitas pagi yang lebih tenang ini bisa membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood sepanjang hari. Selamat dicoba besok ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Yeah. May small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang. Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu Opi Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opi Andaresta adalah Bida dari Badung. Tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu gak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opi dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan. Yang menurut Opi adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

Dari One Republic, sahabat Wingin FM dengan Need Your Love, single yang masih bersaing juga di Penguin Hot Music Chart. Ini saya play maksudnya. Untuk Mbak Rai Sinta yang tadi sudah request ya Mbak Rai ya. Untung gak ketinggalan lagunya kan. Selamat sore dulu untuk yang baru bergabung. Tadi ada Dr. Coki. Katanya kalau Dr. Coki nih yang suka di save itu artikel tentang olahraga. Tapinya ini yang gak enak ya. Cuma di save doang. Dilakukannya kapan? Nanti aja deh gitu katanya Dr. Coki ya. Mule Dr. Coki nih tapi tak bilang ya udah gak apa-apa hiburan. Olahraga jari dok. Scroll save gitu aja kan. Repeat. Gus Bawel, selamat sore. Cece Betty Richardson, mau lagunya Newman Paul, tunggu apa lagi? Sudah tadi langsung di play untuk beli Gus ya. Katanya kalau artikel-artikel yang Gus Bawel suka save itu adalah tips kesehatan. Weh, sehat banget gak duta kesehatan kita ini? Kalau Gus tuh enak, Gus tuh, ih kamu makan ikan satu ekor Gus tuh. Mimih, luar biasa. Kalau dia yang lagi suka di save akhir-akhir ini adalah artikel tips tidur serta kesehatan fisik dan mental tetap mengatasi overthinking, rutinitas tidur 7 jam serta tanda-tanda burnout. Jangan dibaca aja Gustu ya, dilakukan ya. Kurang-kurangi tuh gadget juga biar kamu tidurnya lebih nyenyak. Kalau enggak tak suruh Budayu marahin kamu. Kakak Dwi sabar ya, nanti saya save, oke? Okay? Ada Beli Adi Hendrawan yang lagi istirahat kayaknya. Karena saya baca tadi story-nya, nanti lanjut lagi ya istirahat dulu. Ya deh, hai kakak Betty, Bang Li mendung, nyapa aja lagunya Terlatih Patah Hati. Itu namanya gak nyapa, Beli Adin. Request namanya itu. Sabar ya, sudah saya siapin lagunya dari The Rain, Terlatih Patah Hati. Oke, yang lain yang belum request, kalian ikutan mini vote. Kasih tahu dong ke saya, kira-kira ini artikel-artikel di internet yang Anda simpan di handphone itu tentang apa? Apakah tentang tips kesehatan, tips DIY ya, bikin-bikin yang kreatif-kreatif gitu, atau Anda lagi suka nge-save hal-hal yang positif seperti quotes-quotes bijak atau resep masakan seperti saya. Silakan. Mbak Adi di Beji Gama, lagunya Just Like You dari Michael Bublé. Selamat siaran ya Cibe. Thank you. Lagi typing, dia mau ikutan mini food pasti. Nanti Mbak ya saya bacain. Sekarang mau putar dulu. Oh udah nih, oh belum. Saya puterin dulu satu single dari The Rain, sahabat Wingin FM, Terlatih Patah Hati featuring Endang Sekamti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: bijak dan relate dengan kehidupan ya. Ada guru saya yang di follow sama Oki. Terima kasih loh Oki sudah follow dan juga sering share-share ya quotes-quotes beliau. Ada juga dari udah semua ya, Mbak Adi di Bejigama nih ikutan katanya. Saya gak pernah nge-save artikel, kalau perlu info sesuatu tanya AI aja. Weh, bestie ya ternyata AI loh.
1: Family time. Family time.
0: Nah, tapi kalau ada nih, ada ngomongin soal tumbuh kembang anak ya. Kita sebagai orang tua kan itu punya peranan yang penting, malah bisa dibilang paling penting dalam tumbuh kembang anak sejak kelahiran mereka sampai akhirnya mereka beranjak dewasa. Ini saya kutip dari CNBC Make It, Bidan Parmar PhD MBA, ini Profesor Administrasi Bisnis sekaligus Wakil Dekan Pengembangan Fakultas di Virginia University. Jadi dia ini menjelaskan kalau ada sebuah skill penting yang perlu kita ajarkan sebagai orang tua supaya anak tumbuh jadi sosok yang tangguh, sahabat Tune FM. Jadi hal ini dia pelajari setelah 15 tahun lebih bekerja sebagai profesor sekolah bisnis dengan memperhatikan bagaimana orang-orang itu sukses mengatasi masalah rumit saat mereka tidak punya dalam tanda kutip panduan untuk hal tersebut. Lantas, apa itu satu skill yang penting itu? Ternyata jawabannya adalah jeng-jeng-jeng-jeng, bukan harta. Tapi, harta dalam bentuk duit ya, tapi kita adalah bisa mengajarkan anak menerima ketidakpastian ya, ketidakpastian, ketidakkekalan. Nah itu dia. Jadi menurut Bidan Palmer, kemampuan untuk bisa terus bergerak maju ke depan dengan bijak meskipun seseorang tidak mengetahui jawaban untuk hal tersebut itu merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan, sahabat Tune FM. Jadi untuk mengenalkan anak-anak tentang ketidakpastian dalam kehidupan, Bidan Palmer ini menunjukkannya melalui permainan puzzle supaya anak-anak itu bisa latihan memecahkan teka-teki sekaligus memperlihatkan petunjuk yang kurang jelas supaya mereka itu latihan memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri. Jadi meskipun dalam metode ini anak-anak mungkin merasa cepat nyerah ya dan pengen langsung aja ngedapetin jawabannya, hal ini tetap baik kok untuk dipraktekkan. Pasalnya anak-anak bakal tetap merasa penasaran dan bereksperimen, juga belajar untuk memahami bahwa jadi pintar itu bukan berarti selalu punya jawaban. Itu dia yang penting. Itu quotes-nya. Jadi pintar bukan berarti kita harus selalu memiliki jawaban. Karena kadang-kadang kalau memaksakan suatu jawaban, jatuhnya kita sok pintar atau kita memvalidasi diri sendiri saja gitu kan ya, alias tidak mau disalahkan gitu. Tapi hal ini membuat anak-anak tuh bisa tetap fokus pada masalah, belajar dari kegagalan sebelumnya, juga bekerja sama dengan orang lain sepanjang prosesnya. Wow, ini artikelnya keren sekali.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: with you.
1: May small steps, big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

bersiap-siap menyambut World Cup ya, sahabat Twin FM. Udah ramai juga pembahasan untuk tidak memakai logo World Cup di konten kalau nggak salah sama Nobar. Itu tadi saya baca update-annya dari soundtrack ya, tapi theme song. Brazil 2014 sudah lama banget ya, sudah 12 tahun yang lalu Shakira la la la. Tapi abis ini gak lama kok, baru juga kemarin dia siaran, hari ini dia siaran lagi. Yang tadi sudah nanyain Suma, hari ini dia tidak siaran sama Dinda sendiri dulu ya, karena Dinda sudah muncul tadi pagi. Selamat sore juga untuk Sukma yang baru bergabung. Ada Betty katanya siang-siang, ada Sukma juga baru nongol. Terima kasih, hari ini sekian dulu dari Betty Richardson, besok ketemu lagi sama saya dan Bram di Intermezzo ya. Bye bye, have a long weekend yang happy dan cuan. Gimana cara long weekend cuan? Ngeluarin cuan maksudnya. Not even thinking twice, everything's frozen.

Bingung FM, your sweet music station, small step, big impact. Kalian semua ujaya di intermezzo sampai nanti di jam 8 malam ya, sudah FM. Jadi lanjut request aku favorit Anda ya. Stay tune.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Pinggo na FM, your sweet music station, small step, big impact. Jason Derulo, take your dancing, Sound FM. Sebagai pembuka ya di sore hari ini, gimana kabar Anda? Kemana liburan hari ini di long weekend? Kita ya udah mengawali, ya udah ditambah libur di minggu ini. Kemana nih? Di rumah aja atau mungkin jalan-jalan nih hari ini Sound FM? Tapi dimanapun Anda berada, semoga ya sudah siap sedia untuk menemani Anda. Tentunya dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Penguin FM Bali. Langsung yuk kasih tahu semua mau dengerin lagu apa di sore hari ini untuk membuat suasana makin asik gitu ya. Langsung kasih tahu aja di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya ya. Dan sore hari ini semua ada mini food buat Anda Sound FM, jadi yuk kita cerita-cerita sambil mengisi waktu. Jadi ada gak sih hal-hal yang dulu pernah bikin Anda kecewa Sound FM tapi sekarang malah disyukuri? Misalkan nih, dalam hal memilih pasangan, dulu berpisah sama orang yang dicinta gitu ya, berpisah dengan mantan tapi sekarang bersyukur banget nih saya berpisah dengan orang itu, ternyata dia tuh seperti ini loh dan saya bisa menemukan orang yang baru yang lebih baik. Atau mungkin hal-hal kecil ya, misalkan nih, untung ya saya tadi bangun siang, kalau coba deh bangun lebih awal kok bangun siang untung sih. Tapi ada hal-hal mungkin yang bisa disyukuri, misalkan nih kalau bangun siang itu pas diajak pagi-pagi jalan-jalan gitu kan, lagi males kan, untung nih bangunnya ke siang jadi gak jadi diajak. Nah apa sih hal-hal yang mungkin pernah membuat Anda kecewa Sound FM tapi malahan ini menjadi hal yang disyukuri di kemudian hari? Apakah rencana yang gagal, ditolak kerja mungkin, atau berpisah dengan seseorang, atau mungkin hal-hal lainnya? Boleh yuk cerita sama Suma Wijaya di WhatsApp Telegram lagi di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus yang mau streaming juga bisa ya, langsung aja di live.radiopenguinfm.com.

Sahabat FM, pas banget ya di hari ini gitu, libur, banyak libur, dan gak hanya hari ini aja tapi di Sabtu terus Minggu, pokoknya ada banyak deh hari-hari kosong ya minggu ini. Jadi pas banget nih buat Anda yang pengen liburan, pengen kembali gitu ya, melihat, mengenang suasana yang terdahulu pernah Anda kunjungi atau mungkin belum bahkan. Nah, jadi boleh nih yang selama ini cuma dilihat dari jauh, tapi kapan sih kalau diingatkan terakhir benar masuk dan nikmatin GWK dari dekat. Nah, kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK sebenarnya WM, atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat. Keren banget kan? Nah, GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang enggak pernah dibayangkan. Nah, tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Terus sekarang itu menjadi tempat terkeren deh kalau bisa melihat Bali dari ketinggian kan. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan juga 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi? Yuk langsung beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Jadi beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman Anda dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke luar Bali ya. Informasi lebih lanjut langsung hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi di @GWKBali, rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Sahabat UNFM, Kepala Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan BPOM RI Taruna Ikrar menaikkan peraturan BPOM nomor 5/2026 yang mengatur skema baru penjualan obat-obatan di hypermarket, supermarket, dan minimarket. Lewat aturan itu, Kepala BPOM mengizinkan para karyawan supermarket hingga minimarket ikut mengelola dan mengawasi obat-obatan tertentu, namun harus mendapatkan pelatihan khusus. Dikutip dari cnnindonesia.com, Sia Sumawijaya untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh iya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran.

0: Pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

dia. Semoga hari ini good ya Sonda FM, good cuacanya, good kondisinya. Pokoknya semuanya harus good deh. Apalagi yang mau request lagu, ayo silakan lagunya biar moodnya makin good gitu kan. Langsung kasih tahu sama Uja yuk di WhatsApp atau Telegram 08113934494. Dan juga bisa di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali. Di X pun bisa diatur di Pinguin FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu Suma nama Anda, pasti usia mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Dan di sore hari ini Suma ada mini food yang bisa diikuti ya, cerita bareng yuk. Jadi kalau Anda Sonda FM, ada gak sih hal-hal yang dulu bikin Anda kecewa tapi sekarang malahan seiring berjalannya waktu itu disyukuri, malahan aduh bersyukur banget lah ya saya bisa melalui hal itu, kalau aja deh gak terjadi, pasti saya tidak akan ada di titik ini. Nah apa sih Sonda FM, boleh cerita apakah ditolak kerja atau mungkin rencana yang gagal, berpisah dengan seseorang atau hal lainnya. Sambil kita mau nanyain Wunca juga ya, berarti bukan Anda aja yang saya tanyain, Wunca juga mau Suma tanyain gimana cuaca hari ini, apakah good juga. Langsung aja yuk kita tanya Wunca dulu. Weather forecast. Weather forecast. Nah kalau dari Wonderground ya Sonda FM atau Wunca, kita mau tanya-tanya dulu di sore hari ini, mau gak ya dia cerita sama Suma Wijaya? Harus mau dong ya. Jangan ngambek-ngambek. Nah kalau dari Wunca, hari ini adalah cuacanya itu sebagian berawan dengan suhu itu di rentang 26 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, tapi ini terasanya di 38 derajat Celcius Sonda FM, itu terasanya juga cukup panas ya di sore hari ini. Kalau kemungkinan hujan ini di 50%, jadi 50-50 ya, mau hujan atau enggak, karena pagi tadi kan hujan gitu kan. Kalau sore hari ini apakah hujan, ini 50-50 kalau dari kata Wunca ya. Untuk kecepatan angin sendiri itu di 25 sampai dengan 40 km per jam. Dan untuk UV indeksnya cukup tinggi, very high gitu ya, di 10. Jadi buat Anda, jangan lupa pakai sunscreen-nya biar wajah terlindungi dan kulitnya tidak gosong ya kan. Jadi kesem banget sih kalau kulit gosong karena terpapar sinar matahari kan. Langsung deh di-apply dulu sunscreen-nya ya.

0: sahabat FM, kalau habis liburan gitu ya pasti capek banget dan butuh istirahat di tempat yang benar-benar nyaman. Nah, pengen rebahan sahabat FM dengan kasur busa berkualitas tahan lama dan harga terjangkau? Yuk pilih deh Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup, jadi nggak usah bingung lagi gitu ya. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Nah, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award di 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Power Geng Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

SMBP-mu merah? Join Almed biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa. Let's design the future.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu Oppie Andaresta Bidadari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Oppie Andaresta adalah Bidadari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Oppie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Oppie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bidadari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Tingun FM, your sweet music station, small step, big impact. Ini dia, Justin Bieber, Baby. Sebenarnya FM, lagu yang pernah hits pada zamannya. Ya siapa sih yang gak tahu lagu ini? Pasti semua tahu lah ya. Tapi kalau sore hari ini pengen dengar lagu favorit Anda, sebenarnya FM, langsung yuk kasih tahu Suma Wijaya. Karena di hari Kamis yang manis ini, Suma sudah siap dengan lagu-lagu dari playlist Tingun FM Bali yang bisa Anda pilih. Langsung yuk kasih tahunya di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya ya. Jangan lupa juga untuk follow TikTok kita di at Penguin FM Bali II. Dua kali nanti saya bakal live juga, jadi nanti bisa diramaikan juga ya. Sekarang belum start, tapi siap-siap aja. Ya, siapkan juga requestan Anda dan juga salam-salamnya. Yuk ikutan juga Minifo cerita bareng Suma Wijaya sebenarnya BM. Kalau Anda ya, pernah gak sih merasa ada hal-hal yang pernah mengecewakan Anda terdahulu, tapi sekarang malahan disyukuri gitu ya. Untung aja. Ya, kalau orang Bali aget gitu ya. Ya, aget no gitu. Nah, kalau Anda apa sih yang hal yang disyukuri sekarang, tapi dulu pernah membuat Anda kecewa sebenarnya. Boleh cerita, apakah ditolak kerja, atau mungkin rencana yang gagal, atau berpisah dengan seseorang, atau mungkin hal-hal lain yang sederhana yang pernah Anda rasakan dulu benar-benar aduh kecewa banget deh, tapi sekarang untung banget hal itu terjadi sehingga saya ada di titik ini. Boleh cerita langsung di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Oke, semua mau sapa-sapa dulu sebenarnya FM yang udah bareng ya, udah gabungan di sore hari ini bercerita bareng Suma Wijaya. Ada siapa ya tadi? Suma mau baca dari, oh udah dari Kadek Giri Mahendra. Selamat sore buat Kadek. Ini request lagunya One Republic, I Lost Myself. Oke, coba cuma cek dulu ya lagunya. Ada Ma Panca, halo Ma Panca. Lagunya Rollerblade dari Nona sudah Suma putarkan. Ya, happy long weekend buat semua sahabat pengguna FM dan tetap happy ngantor buat diri sendiri. Wah, semangat ya buat Mbak Panca yang walaupun ini hari libur tetap ngantor. Semangatnya cuacanya tetap ngalir lancar ya Mbak Panca. Semua semangat juga siarannya, siap dong. Pastinya semangat banget ya, karena udah banyak nih yang nemenin di sore hari ini. Buat yang lain yuk temenin semua biar lebih semangat lagi dan biar kita sama-sama semangat lah ya. Oke deh, terima kasih buat Mbak Panca. Sekalian mau cerita juga boleh ya. Semua ceritanya hari ini adalah hal-hal yang dulu pernah membuat Anda kecewa tapi sekarang disyukuri banget hal itu terjadi. Boleh langsung dikirim di WhatsApp Telegram ya. Lanjut, mau sapa dulu buat Mbak Desa Mariani atau Mbak Desmar, bergema sampai selamanya. Dari Nadib Basalama, selamat sore dari Tabanan yang lagi mendung. Wow, semua baru banget dari Tabanan, udah hujan bahkan tadinya di Tabanan. Tapi setelah melewati Badung ini udah mulai reda. Tadi semua ke Jatiluwe sebenarnya Bam. Jadi itu di perjalanan ada beberapa titik itu semua kehujanan. Tapi kalau udah menuju ke selatan gitu ya, ke Badung, itu udah mulai terang. Kayak agak dibagi-bagi ya hujannya. Ya, ini buat Mbak Desmar juga mengatakan ya, mengabarkan bahwa di Tabanan juga mendung. Setuju, semua juga lewat sana tadi itu mendung dan bahkan udah beberapa titik itu hujan. Nah, terus mini foodnya, hal yang disyukuri saat ini adalah untungnya aku bertemu dengan suami, cie cie. Saat ini dan tidak jadi dengannya yang pertama. Iya ya, kadang gitu kan perpisahan itu hal yang memang menyakitkan, tapi ternyata di balik itu kadang-kadang ada hal. Misalnya nih kalau Mbak Desmar ketemu sama suami yang sekarang, jadi untung gitu ya, enggak jadi sama yang pertama. Siap deh Mbak Desmar, makasih ya udah berbagi cerita sama Suma di sore hari ini. Terus ada Mbak Adi Bejigama. Halo Mbak Adi, kalau Mbak Adi menyebutnya Suma dulu kecewa berhenti kerja karena bapak meninggal, tapi sekarang merasa beruntung kerja mandiri karena bisa ekspor kegiatan-kegiatan yang jarang bisa diikuti saat kerja dulu. Request Jungkook 3D ya, udah di Suma Play tadi ya. Terus thank you semua, thank you juga. Wah, bener banget sih kalau kata Mbak Adi juga ya. Mungkin dulu berat banget ya, semua bisa gini sih ya, kayak merasakan juga beratnya, kecewanya kalau berhenti bekerja karena hal-hal memang atau situasi yang tidak memungkinkan. Tapi sekarang nih Mbak Adi malah merasa beruntung bisa kerja mandiri dan mungkin sekarang lebih fleksibel lagi ya, bisa eksplor kegiatan-kegiatan yang jarang bisa diikuti saat kerja dulu. Oke deh, makasih buat Mbak Adi yang udah berbagi. Ada Gustu Raditya. Halo Gustu, selamat sore buat Gustu ya. Requestnya di sore hari ini adalah lagunya Dipa Barus yang Nafas. Oke deh, coba semua cek dulu ya. Terus titip salamnya buat Bli Marmar, buat
Ko David, buat Ojan, buat Digus Bawe, brother ya. Buat Bu Juru Anom, buat Bu Nana, buat Bunda Panceneki, buat Tata Jurinati, beli Putu Agus Oki, ada Kak Erik juga, ada Mamar Rusi disalamin. Mamar Rusi mana ya? Papa Uci aja udah muncul nih. Terus ada lagi Kak Edo, The Marvel, sama Budayu Asriani, Budayu dipanggil. Ada Kak Hidriani juga, Kak Evariana. Makasih ya buat Gus Raditya lagunya. Coba semua cek dulu dan semua siapkan. Amin mimbar. Mengabarkan bahwa sudah mulai gerimis di Singaraja, Sunda FM. Jadi buat Anda yang mau ke Singaraja, persiapkan hal-hal yang diperlukannya. Mantep. Mungkin Anda mungkin bawa kendaraan besar, mobil ya, biar nanti terhindar dari hujan. Tapi kalau hari ini Amin Mimbar request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Jangan paksa rindu ya, karena kalau dipaksa rindunya berat kalau kata Dilan ya. 3S Suma sana sini, iya dong, di sana sini sekarang semua di intermezzo. Ya, terima kasih buat Amin Mimbar. Terus ada Bligus Bawa, brother kita nih. Pas banget tadi lagunya adalah NPD Sempurnanya Aku gitu ya. Ini pas banget karena Bligus Bawa ini benar-benar definisi dari sempurnanya aku, karena kemarin menunjukkan model video klip dengan kacamata hitam itu diperbuti oleh gensi-gensi ya Bligus ya. Keren banget sih pokoknya. Terus mantep nih pokoknya. Tadi semua kelupaan ya Bligus ya. Tapi untung langsung diingatkan, langsung berbenah gitu kan. Langsung mode Balinese sudah muncul dengan udeng, dengan pakaian-pakaian yang membuat aura saya terpancar. Gimana, bagus gak fotonya? Ya, biar sempurnanya aku seperti lagunya NPD gitu ya, biar gak kalah sama Bligus Bawa ya. Makasih Bligus, brother kita sudah bersama di sore hari ini. Langsung aja buat Anda juga yang mau gabungan, mau cerita, mau ikutan juga request di sore hari ini, bisa banget langsung gabungan ya, sambil coba baca-baca dulu yang belum kebaca, karena ini berapa pasti belum kebaca. Ada Mbak Dian Kesuma, hai Mbak Dian. Ditertawakan saya ya. Tapi untung banget ya, tadi cepat disadarkan, jadi cepat sadar saya, langsung berubah jadi Balinese ya, pria dengan common gitu kan. Jadi benar sih, tadi saya juga pakai common ya, karena saya juga ke Jatiluwih, ada persembahyangan Sunda FM. Memang kalau Jatiluwih itu ya pas banget hari ini libur, tapi ramenya minta ampun. Tapi Mbak Dian ini bikin kecewa karena kemarin gagal ke Jatiluwihnya karena adik sakit, tapi disyukuri aja karena ada lebih banyak waktu ngerjain pesanan. Nah loh, jadi walaupun mungkin ya ada hal-hal yang bikin kita kecewa nih, Mbak Dian ambil positifnya, langsung ngerjain pesanan. Jadi pesanan jadi, cuan pun datang ya Mbak Dian ya. Terus kalau Mbak Dian hari ini request lagunya Charlie Puth yang Home. Oke, okay. Charlie Puth ya. Bukan Charlie Puth. Oke, okay. Soalnya buat Meromi, Mbak Desma, dan semua sahabat Pingguna FM, buat semua semangat sore dan terima kasih. Wih, cepat ganti kosong, cepat dong. Ya, yeah. Makasih ya Mbak Dian ya. Lanjut ada Bunda Ayu. Ada Bunda Ayu Suwarni, selamat sore buat Bunda Ayu. Kalau Bunda Ayu request lagunya tadi yang sempat putarkan adalah dari Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, makasih ya Bunda. Ada Mbok Romi di Jimbaran. Halo Mbok Rom. Kalau Mbok Rom ini sudah request juga sama FM, guys ya, Jika Cinta Dia. Gimana kalau cinta dia nih? Ya, salamnya buat semua sahabat pengguna FM saya ya. Suma semangat siaran. Terima kasih. Makasih buat Mbok Romi ya di Jimbaran. Mbok Rom ini pernah punya rasa yang nyesel ketemu mantan bos, nyesel karena dia itu orangnya selalu menjelek-jelekkan orang ke orang lain dan suka mengadu domba temannya. Tapi bersyukur juga pernah ketemu dia, karena dia gak bisa lanjutkan usahanya Mbok Romi yang ambil alih. Oh gitu. Ya. Berarti bersyukur ya sekarang ini usahanya bisa dijalankan oleh Mbok Romi. Benar Mbok Romi, ambil positifnya ya. Buang negatifnya. Oke deh, makasih ya Mbok Rom. Terus salamnya buat Mbok Dian Kesuma ya. Oke, siap. Buat Mbok Dian ini disalamin sama Mbok Romi di Jimbaran ya. Terus lanjut tadi ada Papa Oki ya, ada Papa Oci yang sudah menyapa juga dengan requestnya Alex Warren yang Ordinary. Awalnya ini cerita juga ya, ikutan menelpon kecewa karena sudah 9 tahun kerja di tempat kerja yang dulu, hanya karena like and dislike di perusahaan jadi kena mutasi keluar Bali dan diresignkan secara halus gitu ya, secara halus ya. Resign gitu ya, halus gitu gak maksudnya, mungkin beda ya. Tapi asungkare ada rekomendasi teman di tempat kerja yang baru dan ternyata buka kembali rezeki dan makin deras. Wih, makin deras kayak air terjun kali ya, deras. Akhirnya berpikir bahwa mungkin rezeki di tempat kerja yang lama sudah cukup dan bersyukur dibuka rezeki di tempat kerja yang baru. Ih, bagus banget, inspirasi banget nih Bapak Oki.
benar ya, dibalik apa ya musibah gitu ya, dibalik hal-hal yang tidak enak gitu kan, siapa yang suka gitu kan, diresign secara halus. Tapi dibalik itu ada rezeki yang makin deras ya, yang datang kepada Papa Oki. Oke, makasih ya Papa Oki, inspiratif banget sih ceritanya. Semoga ini juga bisa menjadi penyemangat buat kita ya Sun FM. Terus lanjut ada Ari Dinamika. Selamat sore Ari, terima kasih ya sudah menyapa dari Tepati Klungkung, sudah hadir di sore hari ini. Halo, mau request lagu bisa? Lagunya bisa dong. Ini siapa dulu ya? Ayo, kenalan dulu dong kita. Ya, biar saya bisa nyapa, ada FGR ya. FGR ini nama username. Tapi kalau nama aslinya siapa? Boleh kenalan dulu namanya. Kalau mau request lagu langsung kasih tahu ya. Ada Mak Ratna di Batu Bulan. Sore Suma, sore juga buat Mak Ratna, request Heading Home. Mangat tugas ya, terima kasih buat Mak Ratna. Ikutan mini food. Wah, kalau Mak Ratna nih ya, aku kayak Mbak Desmar, putus sama yang pertama akhirnya ketemu sama yang sama suami yang sekarang. Cie. Seru gitu ya. Yang berlipat-lipat baiknya dari yang putus itu, bersyukur dan aget banget. Nah, kalau orang Bali itu bahasa yang sering kita dengar tuh aget gitu ya. Apapun itu pada akhirnya itu aget, beruntung. Oke deh, makasih buat Mak Ratna di Batu Bulan, aget ya, bersyukur ketemu sama suami sekarang yang berlipat-lipat baiknya. Semoga ada yang langgeng dan bahagia selalu ya. Terus ada Arina Mika, Om Swastiastu. Oh, menyapa lagi. Ya, dengan foto yang baru ya Arya, makasih loh udah menyapa lagi. Berarti masih stay tune nih di sore hari ini. Oke, ada Rian Putra juga di Uluwatu, Sound FM di Telegram ya, sudah menyapa Sabrina Carpenter yang main child. Dan salut Sumat, dan salut juga buat Rian Putra. Oke deh, sudah semua Suma bacain dan semua sapa-sapa. Yuk lanjut ikutan lagi yang belum kita menifut, yang belum cerita boleh ya cerita bareng Suma Wijaya. Ada gak sih hal-hal yang mungkin dulu membuat Anda kecewa sama FM, tapi sekarang menjadi hal yang Anda syukuri sekali? Misalkan nih, berpisah dengan seseorang itu tadi kayak Mbak Desmar, ada Mbak Ratna ya, berpisah dengan yang dulu, sekarang bertemu dengan pasangan suami yang baiknya berkali-kali lipat. Itu kan menjadi hal yang mungkin dulu tersakiti gitu ya, berpisah, siapa sih yang mau berpisah? Tapi sekarang malahan bersyukur ketemu sama orang yang baru yang lebih baik. Terus apa mungkin ditolak kerja ya? Ini masalah karir, dulu kayaknya pengen banget saya berkarir di sini, tapi keterimanya di sana. Tapi setelah dijalani kok asik ya, rezekinya lancar ya. Nah, ada nah kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau Anda yang mana sebenarnya, adakah hal-hal lain yang dulu membuat Anda kecewa tapi sekarang membuat Anda bersyukur berkali-kali lipat? Boleh ceritanya sambil request lagu favorit, masih bisa banget ya, karena masih ada 3 jam lagi buat semuanya nemenin Anda. Langsung yuk kasih taunya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tau nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya untuk Papa Uci. Ini dia Orin Alex Warren.

0: traffic light, traffic light.
1: Iya, yeah, sore hari ini Suma bakal mengabarkan sebenarnya BEM arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Tapi buat anda yang sudah di jalan, yang lagi liburan, boleh dong menginfokan juga ya, kasih tahu kita apakah di lokasi anda juga sedang terjadi kepadatan. Nggak asik kan kena kepadatan bareng-bareng, jadi macetnya bareng-bareng dong di sana. Mending kita saling mengabari yuk sore hari ini biar sama-sama tahu gitu ya. Nah, Suma mulai dari Denpasar di area barat ya, Gatsu Barat, Sunda FM. Ini saya mulai ambil dari Banyar Tegal Jaya, itu di jalan Padang Luih, di Dalung ya. Jadi dari Padang Luih Dalung persimpangan dengan jalan Gatot Subroto Barat dekat Tiara Gatsu, itu sudah ada berapa titik kepadatan, tapi ini tidak padat banget kok. Ini masih padatnya biasa, belum macet sih, kayaknya masih kuning, belum merah. Tapi yang merah itu adalah di persimpangan jalan Gatot Subroto dan juga jalan Kebo Iwo, itu juga sudah macet sampai di persimpangan dengan jalan Bukit Sari ya, di jalan Kebo Iwonya. Terus lanjut ke timur lagi, itu aman ya di jalan Gatot Subroto Barat. Tapi setelah anda bertemu dengan persimpangan di jalan Kargo Permai depan kita ya, dengan jalan Bulu Indah, itu sudah ada kepadatan juga. Tapi overall ini masih aman sih ya. Yang tidak aman adalah di jalan Cokro Aminoto Sandaewen dengan jalan Gatot Subroto ya, persimpangan ini cukup padat, apalagi dari jalan Gatot Subroto dari arah barat gitu ya, ini cukup panjang sampai di depan Hotel Aston Denpasar. Nah, terus lanjut ke timur lagi, anda sedikit mendapatkan kesegaran ya karena agak lancar, tapi akan kembali menemukan kemacetan di jalan Ahmad Yani persimpangan ya dengan jalan Gatot Subroto. Terus sampai di lapangan umum Lumintang ya, di Taman Kota ya, itu sudah sampai kemacetan di sana. Dan untuk jalan Gatot Subroto Tengah sampai di persimpangan dengan jalan Nangka, ini juga lancar. Cuma dari jalan Nangka ke timur gitu ya, ke jalan Gatot Subroto Timur, ini cukup padat juga. Senayabem ada berapa titik kemacetan di depan Living World. Ini wow, ini agak padat ya. Ini siapa yang liburan di hari ini bareng-bareng? Kayaknya janjian deh ya. Jadi pas nih macetnya di sana, tapi hati-hati aja, masih bisa kok, masih ada berapa hijaunya, tapi dominannya macet di sana ya. Oke, lanjut ke timur di jalan Reguli, itu padat saja. Ke timur lagi aman ya di jalan Gatot Subroto Timur, tapi akan kembali menemukan kemacetan, kepadatan di jalan WR Supratman di persimpangan dengan jalan Gatot Subroto Timur ya. Setelah itu aman lagi Sonda FM sampai di Patok Titi Bande ke selatan, di simpang Sadura simpang Tepati, ini cukup padat, tapi sampai di persimpangan dengan jalan Waribang aja. Setelah itu dari satu arah itu sudah aman. Lanjut ke selatan lagi, akan ketemu titik kemacetan di dekat pelabuhan ya, di persimpangan di Pantai Padang Galang Sanur sudah mulai macet. Ke selatan ya, di Pelabuhan Sanur, Pantai Matahari Terbit, itu macet. Dan juga ini di Jalan Hang Tuah Sonebem juga ada kemacetan, Jalan Simpang Pesanggaran dan Simpang Sanur juga macet. Jadi cukup macet ya di area Sanur, apakah ada yang mantai di sore hari ini jadi macetnya di sana. Di Jalan Danau Toba juga macet. Terus di jalan ini Simpang Pesanggaran ini cukup aman di sore hari ini, tapi di persimpangan dengan jalan Diponegoro itu juga agak padat. Dan di jalan mana lagi nih? Oh iya, di jalan Sunset terus, sebenarnya Imam Bonjol juga padat, jalan Nakula, terus jalan Raya Legian juga macet. Ini di jalan Raya Imam Bonjol, itu di, oh, jalan Gunung Seputan sebenarnya. Jadi di persimpangan dengan jalan Gunung Seputan, ini cukup panjang macetnya, mohon hati-hati kalau lewat sana. Terus lagi di jalan Mahendra Data Selatan, di dekatnya Migacoan ya, di Toko Umar Barat juga ada. Terus Toko Umar di persimpangan dengan jalan Imam Bonjol juga cukup macet. Jadi beberapa ada kepadatan, tapi beberapa juga tidak semacet kemarin gitu ya. Sekarang masih agak lega. Di Sanur sih yang paling macet tadi ya, semua lihat di beberapa daerah. Kalau di Kerobokan cukup aman ya di sore hari ini, tapi masih ada beberapa titik kepadatan. Tapi kalau dibandingkan dengan kemarin, ini masih aman banget. Jadi mohon hati-hati di jalan, jelang proklamasi berlalu lintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

keseimbangan, mindfulness, dan juga koneksi. Nah, ini dipandu oleh Ardiani Hardi, seorang pelatih guru yoga bersertifikat sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam. Nah, selain sesi yoga, pengunjung juga bisa dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti hiburan live, bazar yang menampilkan brand lokal, serta lucky draw dengan berbagai hadiah spesial dan beauty talk show dari Bali Beauty Center. Peserta juga akan mendapatkan refreshment dan juga goodie bag eksklusif senilai hingga Rp1.200.000. Loh, wah, keren banget sih ini. Sunset Yoga Flow akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 15 WITA, yaitu jam 3 sore jadinya ya, di Discovery Kartika Plaza Hotel BWM. Ayo booking sekarang juga, untuk harga tiket hanya Rp250.000 net per orang ya. Hubungi Instagram at Discovery Kartika Plaza. Sunset Yoga Flow didukung oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797 atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

Dududu, enak banget ya kalau jalan-jalannya gitu kan ke tempat yang mungkin ya selama ini cuma dilihat dari jauh sebenarnya, tapi kalau diingat-ingat kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Nah, ayo kapan itu? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya sebenarnya kembali ke GWK Cultural Park ya, karena ada promo ID Bali di Rp125.000 untuk berempat. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang enggak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda juga bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Yuk beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Iya, Sonda BM lagi anget-angetnya nih. Apa sih yang anget? Jadi, FIFA ini resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira, hingga BTS ini bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026, Sonda BM. Ini yang bakal digelar ya di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final. Vokalis Coldplay Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Nah, halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini. Nah, meski demikian, durasi pertunjukan belum diungkap oleh FIFA. Hal ini memicu kekhawatiran ya bagi soal panjangnya jeda babak pertama. Pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama, ini durasinya durasi jedanya sudah melampaui regulasi 15 menit. Apakah sekarang akan dipendekkan atau mungkin akan diperpanjang? Nah, itu masih belum diumumkan ya sebenarnya FM. Pertunjukan ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 US dollar untuk anak-anak, 100 juta US dollar ya maksud saya, untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung. Jadi Shakira sebelumnya juga sempat ini ya membawakan lagu sebenarnya FM, yaitu yang kita kenal lagu Waka Waka di Piala Dunia 2010. Ia juga sempat tampil di halftime show final Copa America 2024 yang digelar di Miami. Terus ia juga mengisi lagu tema Piala Dunia tahun ini yang berjudul Die Die dalam video singkat yang berdurasi 67 detik yang direkam di Stadion Maracana, Brasil. Ini dia pun tampil gitu ya, membawa trionda bola resmi Piala Dunia 2026 ditemani para penari berbusana warna tim-tim gitu ya. Jadi ini keren banget sih. Ini ada BTS, terus ada juga Shakira, Madonna yang bakal tampil. Kayaknya gimana ya ini acaranya, penasaran ya. Kita tungguin aja ya sebenarnya FM, gimana sih nantinya penampilan-penampilan dari idola-idola kita ini. Stay tune aja kalau gitu.

0: May Small Steps, Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik. Radio Penguin.
1: Premier on Penguin FM.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

dia lagu dari Nadib Bahasa Lama Sunda FM bergema sampai selamanya. Ya gak apa-apa ya, Suma hari ini sendiri dulu siarannya. Tapi gak sendiri kok, Suma masih ada Sunda FM yang nemenin. Ya kan, di sini rame. Ada Steven Kau, ada Hello, ada Ilham, ada Mbak Dasmar. Ke Jatiluweh nyeduh, bukan. Suma lagi healing ke Jatiluweh ya, Sunda FM, Mbak Dasmar. Jadi tadi itu ke pura apa namanya ya, ke pura Kedatuan Raksasa D. Ya pas banget ini baru pulang banget, tadi itu rame banget, gak expect banget loh. Padahal Suma udah berangkatnya pagi-pagi sebenarnya FM. Jadi mungkin karena hari libur juga ya, jadi banyak banget orang-orang yang kesana. Itu gak main-main pakai bus, jadi kebayang. Ya kebayang gak sih itu ramenya kayak apa. Tapi syukur-syukur lah ya, dibalik ya, dibalik hal-hal yang mungkin kayak rame, tapi ada yang harus disyukuri. Syukur yang harus disyukuri berarti ini banyak juga nih orang-orang yang bisa kita lihat, bisa kenalan dengan orang baru gitu kan, pas sama yang kita obrolin di sore hari ini. Jadi kita ngobrol yuk sama FM, ngobrol apa sih hal yang membuat Anda kecewa mungkin pada waktu dulu gitu ya, membuat Anda bersedih dan sekarang Anda malahan bersyukur hal itu terjadi. Nah mungkin mungkin ini ya, semua ada cerita gitu. Ceritanya mungkin dulu didikannya keras gitu ya, Anda didikin keras oleh orang tua, atau mungkin lingkungannya keras. Tapi sekarang dengan didikan dan juga lingkungan yang keras itu, Anda bisa lebih kuat, bisa lebih hebat gitu kan. Jadi hal-hal yang mungkin mengecewakan menyedihkan dahulu bisa menjadi hal yang kita syukuri hari ini. Ada Yande Keliki Tegalang hadir, siap, terima kasih. Ada siapa ya, semua absen dulu deh. Kalau gitu yang mau cerita yuk ikutan cerita Sunda FM sambil request lagu favorit Anda di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram, juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama ya, kirimin saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Yang mau cerita ikutan menifut juga masih bisa langsung aja yuk cerita bareng Suma Wijaya. Oke, ada Desmar, ada Gustu, ada Yandi Keliki ya, masih stay tune di sore hari ini, sore menjelang malam ya, udah mulai gelap gulita. Jadi udah mulai malam, Sunda FM gak kerasa waktu cepat berlalu ya. Terus ada Medi, sambil bergabung. Nah, sambil cerita nih semua, ada satu hal yang bikin kita respect gitu Sunda FM. Dimana SMA, siswa SMA di Cirebon ini rayakan kelulusan dengan menanam 750 pohon mangrove. Nggak main-main ya, 750 pohon mangrove loh Sunda FM. Ini saya baca dari Akur. Dimana suasana kelulusan di SMA Negeri 6 Cirebon tahun ini terasa berbeda dan menginspirasi. Ini alih-alih merayakan kelulusan dengan pesta, kan banyak kan, ada yang buat party gitu, ada yang konvoy. Tapi ini salut banget loh dengan beramai-ramai gitu ya menanam pohon mangrove. Itu banyaknya 750 pohon itu ditanam untuk merayakan kelulusan mereka. Jadi sebanyak 386 siswa, lumayan banyak juga ya, kelas 12 memilih turun langsung ke lumpur. Jadi nggak gini ya, nggak jijian atau mungkin nggak risih gitu, mereka turun ke lumpur membiasakan diri untuk melakukan hal-hal kecil yang ini pastinya berdampak banget ya untuk lingkungan kita juga kedepannya. Di mana di kawasan Taman Mangrove Kalayan sebagai bentuk pedulian terhadap lingkungan sebenarnya WM. Aksi bertajuk Satu Akar Menuju Masa Depan ini dilakukan usai seluruh siswa dinyatakan akan lulus 100% pada 4 Mei 2026. Nah, demi mencapai lokasi, para siswa pun rela naik angkot dan berjalan melewati jalur licin tanpa gengsi. Kepala Sekolah Lina Herlina menyebut kegiatan ini bertujuan membentuk kepedulian sosial dan lingkungan sekaligus menghindari budaya konsumtif salah satu siswa. Nah, Haikal Adriansah ya juga menyamakan mangrove dengan kehidupan setelah lulus. Masa kecil akarnya kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai cobaan. Oh gitu ya. Jadi ibaratkan dengan mangrove gitu ya. Kecil tapi akarnya kuat dan mampu menghadapi berbagai cobaan ke depannya. Keren sih ya. Dimaknai dengan hal-hal kecil lakukan ini juga akan berdampak besar di kemudian hari. Salut sih sama anak-anak dari SMA 6 Cirebon ya, yang memang ini melakukan hal-hal kecil dengan menanam mangrove, dan ini pastinya akan berdampak besar untuk kelangsungan dari lingkungan kita ke depannya. Salut banget ya, keren, patut banget dicontoh ya sebenarnya FM.

Ini dia satu lagu dari Betran Putra Onsu sama FM, Diam-Diam gitu ya. Tapi Anda jangan diam-diam, yuk cerita dong sama semua ujian sore hari ini. Kalau Anda ada gak sih hal-hal yang dulu membuat Anda kecewa, atau mungkin bahkan ini membuat Anda bersedih sama FM, tapi pada saat ini Anda bersyukur bisa melalui hal tersebut. Apa sih? Mungkin dulu didikannya keras, dilatih disiplin, tapi sekarang kayak, wah bersyukur banget ya dulu saya dikerasin gitu kan. Sekarang saya terbiasa ya menerobos segala tantangan, hambatan. Ya, boleh cerita sama Sri Mawijaya atau mungkin hal-hal sederhana. Mungkin kayak, kok saya bangun siang ya tadi pagi padahal saya punya rencana untuk jalan-jalan. Ah ternyata untung enggak jadi jalan-jalan. Ternyata hujan di sana. Nah, kan hal kecil yang mungkin membuat Anda kecewa pada awal mulanya tapi malahan itu menjadi hal yang Anda syukuri setelahnya. Boleh dong cerita sama Suma Wijaya karena ada beberapa yang sudah bercerita juga. Nanti bakal Suma bacain di jam 7 malam ya. Sekarang Suma mengajak dulu buat Anda yang belum cerita, belum request lagu, belum kirim salam-salam, boleh. Sekarang ya di hari libur ini menemani malam hari Anda. Udah malam kan ya, udah mulai jam 7 kurang ya, jadi udah boleh malam. Mungkin menemani Anda juga makan malam. Udah makan malam menunya apa? Ya kepo banget saya ya. Tapi saya juga sangat kepo dengan lagu-lagu favorit Anda. Kasih tahu dong biar benar saya memutarkan lagu-lagu, biar nanti bisa menemani Anda makan malam atau mungkin lagi meet up bersama teman-teman. Ada Budayu yang tadi katanya lagi meet up Indonesia 2 bersama dengan kawan-kawan di sana. Salam-salam ya buat semua yang ada di sana. Terus tadi lagunya udah saya siapin, lagunya dari Westlife yang judulnya adalah Your Love Amaze Me. Jadi nanti bakal nyanyi ya. Nanti tolong dikeraskan volumenya, berarti abis ini bakal semua putarkan lagunya. Terus tadi It's Me, Hi It's Me, asik digede. Hai itu Panji, selamat sore. Ada Permana juga, udah bergabung dari TikTok kita. Ada siapa aja ya, semua absen-absen dulu dong di sore hari ini. Ada Mbak Desmar, ada Gusto. Terus tadi ada perempuan ya, perempuan Tit. Ya, ini perempuan Tanah Jahanam. Ini lucu-lucu banget ya namanya. Terus ada Titisan Ultraman, karyawan Tuhan. Ya Tuhan. Siapa yang punya ide membuat nama itu ya? Tolong, tapi kenalin saya dong dengan nama asli Anda sebenarnya biar benar saya menyapanya kan. Apakah Sinta, apakah Andi? Ya, boleh, atau Gustu. Bahkan Gustu sih udah tadi ya kenalan. Ada Itmi juga, nanti tunggu lagunya. Lagunya apa tadi yang mau di request? Lagu apa nih Itmi? Request bisa-bisa. Yuk sekarang di request dulu ya. Sambil mau cerita dulu nih, ternyata sebenarnya kalau dari studi gitu ya, dari studi ungkap manusia kini semakin jarang berbicara karena pengaruh gadget. Benar gak sih? Ini saya baca dari teknologi _ID. Dimana studi terbaru ungkap manusia kini semakin jarang berbicara akibat pengaruh gadget yang tergantungan pada perangkat digital. Ternyata mengubah cara kita bersosialisasi secara fundamental. Dimana ini studi terbaru menunjukkan hal tersebut. Nah studi yang mana sih? Penelitian dari University of Missouri, Kansas City dan University of Arizona menemukan bahwa jumlah kata yang diucapkan manusia menurun hampir 28% dari 2005 hingga 2019. Nah, perubahan ini dipicu meningkatnya penggunaan gadget dan komunikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini generasi muda jadi kelompok yang paling terpengaruh di sana. Penelitian menemukan bahwa anak muda menjadi kelompok yang paling terdampak menurunkan komunikasi verbal. Komunikasi menggunakan smartphone, media sosial, dan chat instan membuat interaksi langsung semakin berkurang. Jadi cuek gitu ya, padahal orangnya di samping, tapi malahan komunikasinya lewat chat. Ada nggak yang seperti itu ya? Kebiasaan sederhana bisa jadi solusi. Jadi para ahli menyarankan masyarakat mulai kembali membiasakan komunikasi langsung di tengah meningkatnya penggunaan gadget. Meski teknologi mempermudah aktivitas percakapan nyata, ini tetap penting untuk menjaga kemampuan interaksi antar manusia. Jadi masih penting ya, walaupun kita sudah memiliki gadget, sudah mempunyai media sosial, sering chat-chatan, tapi tetap untuk komunikasi langsung menjadi hal yang sangat direkomendasikan oleh para ahli. Seperti Budayu tadi, yang bertemu sama kawan, atau mungkin jalan-jalan sama kawan itu menjadi hal penting juga yang bisa kita lakukan. Gimana nih menurut Anda, Sabina FM? Yuk lanjut cerita sama Sob Jaya sambil request lagu favorit untuk Budayu. Ini dia langsung saya putarkan Westlife, Your Love Amaze Me.

Iya, Pesona Web Media, lagu dari Lomba Sihir, Ribuan Memori. Iya, kita mengenang-mengenang kembali memori-memori terdahulu gitu yang pernah Anda rasakan. Mungkin mengenang hal-hal yang pernah mengecewakan Anda sebenarnya. Apakah ada sih hal-hal yang membuat Anda sedih pada waktu dulu gitu kan? Tapi sekarang Anda malah bersyukur dengan hal tersebut terjadi gitu. Yuk cerita bareng semua aja ya. Kalau sekarang semua mau sapa-sapa dulu yang sudah menyapa ya. Ini masih di TikTok Kepingin FM, masih semua live gitu kan. Yang mau joinan juga bisa langsung aja yuk ramein, karena sudah ada beberapa ya, beberapa sahabat yang sudah gabungan bareng semua di live kita di Kepingin FM Bali. Ini dua kali. Ada Kakak Eka Ayu, halo. Ada Mak Desmar, ada Mbok Rai juga ya, Mbok Rai Batu Kandik. Terus ada siapa lagi ya? Ada Gustur Raditya. Udah stay tune nih. Halo Kak Eka Ayu, dari mana salam kenal, kalau mau request lagu boleh banget. Oh, ini Kak Ninde Harum juga, lagu kemenangan Idol gitu ya. Oh iya iya iya. Oke deh, siap. Nanti coba deh ya, belum muncul. Nanti coba deh ya, belum muncul kan ya. Ini menginfokan ternyata ya. Buat Mbak Ninda Harum sudah gabungan juga kasih info juga. Ada Mbak Eka Ayu dari Sanur. Wah, gimana ya, macet ya? Tadi Sanur cuma lihat dari pantauan Google Maps. Tapi kalau Mbak Eka yang di Sanur gimana? Apakah macet juga di sana? Realnya seperti apa? Ya penasaran, kepo soalnya sih. Kayaknya banyak orang yang menikmati pantai ya sore hari ini. Terus ada Tabagus juga, selamat bergabung buat Tabagus ya. Yang mau cerita, mau request lagu, langsung aja yuk ramein. Karena semua mau baca-baca dulu, mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung dari WhatsApp-nya Pingin FM Bali. Langsung mau request, langsung dikirim dulu ya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram, juga fanpage Facebook at Pingin FM Bali. Oke deh, langsung sekarang semua mau menuju ke WhatsApp saja. Kita cek-cek dulu siapa yang sudah bergabung dari tadi yang belum saya bacain. Wow, Mbak Rai ini sudah menyapa dari WhatsApp ya. Sibuk Suma, Aka sehat selalu Suma. Maunya sehat, sibuk maaf ya. Gak apa-apa Mbak Rai, ini kan barangnya baru datang ya. Ini walu, karena buah-buahan ya. Walu belum selesai bongkar, anak-anak ditinggal. Iya. Semangat ya buat Mbak Rai di sana, lagi di gudang katanya. Ini keren banget sih ya. Ini baru CEO. Ya, CEO keren banget ya. Mbak Rai ini punya usaha dan usahanya ini bisa membantu orang lain juga. Makasih ya buat Mbak Rai. Terus ada Agus Ade, selamat sore buat Agus Ade, ikutan mini vote. Kalau aku gitu ya, katanya dulu kesel gara-gara punya laptop lama yang memorinya di bawah 1 GB. Apalagi terasa lambat saat membuka aplikasi, jadi sekarang aku bersyukur bisa beli laptop baru yang kapasitasnya memorinya di atas 16 GB. Ini bersyukur atau mau pamer ya? Ya, mau pamer kayaknya. Jadi bisa sebanyak ngelola data tanpa ada kendala. Bagus ya, mungkin maksudnya itu dari Agus Ade, dulu dia punya laptop dengan memori yang kecil, sekarang bisa punya laptop dengan memori besar. Jadi dari kecil menjadi besar gitu ya Agus Ade ya. Ya deh, makasih buat Agus Ade. Lagunya adalah lagu dari Monita Tahale ya, Mulai Kembali. Salam buat sahabat Pingin FM semua, buat semuanya. Terima kasih buat Agus Ade yang sudah bergabung juga sudah ikutan mini vote ya. Oke deh, lanjut ada Gustu. Kalau Gustu Raditya ini juga ikutan mini vote juga di sore hari ini. Kalau jawab jujur ya, dulu bikin kecewa tapi sekarang disyukurin. Berpikir ya, dengan ada apa nih Gustu berpikirnya? Gitu kan. Ketinggalan pesawat dulu, kesel banget. Taunya flight itu delay 5 jam, jadinya malah selamat dari nunggu lama di bandara. Oh iya ya, berarti kayaknya kesel banget gitu ya Gustu ya, kalau ketinggalan pesawat ternyata. Ya kan, nasib baik sudah didapatkan oleh Gustu, jadi dia terhindar dari nunggu lama di bandara. Nah itu kan kadang-kadang hal yang kita kesalkan, membuat kita kecewa atau bersedih pada awal mulanya, ternyata menjadi hal yang kita syukuri pada akhirnya. Oke, itu ada dua kisah. Ada kisah yang lain lagi yang belum saya baca? Ada dong tentunya. Tadi ada Fapang. Hai Fapang, selamat sore buat Fapang. Tadi request lagunya adalah Zayn Malik yang Does It Till Dawn ya. Ini lagunya masih mengantri, nanti bakal cuma putarkan. Dulu kecewa dengan kerjaan tidak diterima karena masih usia 15 tahun. Ya, 15 tahun itu masih di bawah umur. Fapang. Sekarang alhamdulillah diterima di kantor dan kita harus disyukuri. Iya dong, harus itu. Salamnya buat Aldo, Pak Sanjaya, buat Rian, Romi, Eka, Dwi, and Alkru-nya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Fapang ya.
Oke, itu ya kisah ketiga. Ada yang mau menyumbangkan kisah cerita berikutnya tentang hal-hal yang dulu pernah buat Anda kecewa tapi akhirnya Anda syukuri, boleh kita bareng semua Wijaya ya. Mbok Rai mungkin ada, Mbok Rai atau enggak ada Ayu, ada Riono juga yang baru bergabung dari TikTok, boleh cerita juga ya buat semua sahabat Nafam yang dulu, yang mungkin belum sempat gabungan juga dari tadi, boleh sekarang gabungan dulu, request lagu favorit Anda. Semuanya tungguin loh, masih setia nemenin Anda sampai jam 8 malam nanti. Jadi boleh sekarang dikirim aja dulu satu persatu ya, biar bisa siap-siapin lagu-lagunya. Ada Mbak Eni Liantini, selamat bergabung buat Mbak Eni. Terus ada siapa lagi ya? Sebelum saya lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya, saya mau sapa dulu ada Mbak Desmar masih, Mbak Rai juga masih, Gusto dan juga Mbak Eni. Ya oke, yang lainnya langsung yuk bergabung di Penguin FM Bali I. Ini dua kali di TikTok, saya masih live untuk Anda, jadi boleh nanti ramaikan live-nya ya. Sekarang mau puterin lagu dulu buat Rian Putra, Main Child dari Sabrina Carpenter.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
0: Wow, Sobat FM. Jadi kabar paling revolusioner abad ini ya, baru saja membalikan peta kekuatan energi dunia di tengah krisis harga bahan bakar yang mencekik ya. Ini Jepang secara mengejutkan mengumumkan keberhasilan sejarah. Mereka sukses memproduksi minyak sintesis, Sobat FM, yang murni diracik dari air dan juga karbon dioksida. Nah, penemuan luar biasa ini bukan cuma sekadar pamer kecanggihan teknologi gitu ya, melainkan sebuah ancaman eksistensial bagi negara penghasil minyak seperti Rusia dan juga kawasan Timur Tengah. Apabila teknologi ini berhasil diproduksi secara massal, ini maka akan ada ketergantungan global pada minyak fosil akan hancur lebur seketika. Nah, bagi pasar saham bursa domestik dan juga global, berita ini merupakan peringatan bahaya tingkat dewa gitu ya, bagi investor yang memegang emiten minyak, gas, dan juga batu bara. Harga komoditas energi konvensional dipastikan rawan terjun bebas merespon sentimen revolusioner ini. Sebaliknya, sektor teknologi dan energi hijau bersiap menyambut era keemasan. Segera atur strategi, ini rotasi portofolio sebelum inovasi Jepang ini meratakan valuasi saham energi tradisional. Jadi keren banget ya kalau memang ini bisa segera dihadirkan gitu sama FM. Dan ini bisa menjadi alternatif juga nih buat kita untuk energi yang lainnya.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Penguin Album Music, Music Station, Small Step Big Impact. Yes, sesuai dengan judul lagunya Good Goodbye. Saatnya semua buat goodbye dulu di malam hari ini Sony FM. Terima kasih banget loh udah nemenin, udah bercerita, udah request lagu, udah sapa menyapa, udah bernyanyi juga. Terima kasih ada Amin Mimbar ya. Ini udah ditunggu katanya sama Crew Boy. Salam ya buat Crew Boy semua di sana dan buat semua sahabat Penguin FM juga. Semoga hari ini makin bahagia, apalagi malam hari ini akan dilakukan sama kakak kita ya. Kita akan duduk gembira. Ya, itu kayaknya udah ditunggu-tunggu banget deh. Jadi semua harus pamit dulu hari ini. Jadi nantikan nonton malam bareng Vina Bramasta. Semoga jaya, mau pulang dulu. See you.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Figurat FM Sydney Station, small step, big impact. Jangan nangis dong. Kenapa? Sedih ya? Karena sudah di hari Kamis aja nih untuk minggu ini. Sedih karena sudah libur tapi kerjaan belum kelar. Ya gimana dong? Dibuat semangat aja. Jangan terlalu sedih, jangan dibawa larut-larut ya. Biarkan kopi dan juga teh itu yang larut ya. Asik. Apalagi kalau misalnya malam hari ini Anda masih berjibaku dengan aktivitas atau mungkin rutinitas Anda yang gak bisa ditinggalin, walaupun libur cuti bersama lah, libur panjang lah, long weekend lah, apalah itu artinya dan semuanya ya. Ya gimana dong, dibuat happy aja yuk kan, karena hari Kamis sih spesial. Pasti ada Vinny Bermaster Gendeng siap nemenin Anda sampai nanti di jam 12 malam. Kita seru-seruan bareng, kita ajep-ajep ya nanti ya. Kalau misalnya Anda rame, pokoknya nongol aja di WhatsApp, di Telegram rame munculnya, baru nanti kita ajep-ajep ya sampai nanti di jam 12 malam. Bayangin informasi update yang akan Bram share ke Anda nih sahabat Kuliner FM, seputaran daya ingat. Wah, kalau kemarin bukan kemarin aja sih, sampai saat ini masih happening banget ya kasus itu ya, kuis cerdas cermat ya. Nah, Bram mau ngulik nih mengenai daya ingat Anda sahabat Kuliner FM. Seberapa jauh, seberapa tajam sih daya ingat Anda, ya kan? Dan juga ada beberapa informasi update tentang jersey yang biasanya dipakainya di jersey, kan bentar lagi udah mau Piala Dunia ya, pasti beberapa negara punya jerseynya masing-masing, dan gak cuman dipakai manusia aja, anjing juga punya jerseynya sendiri loh. Nah, seru kan? Ada news update juga nanti bakal Bram share sampai nanti di jam 12 malam, so stay tune terus ya. Nah, Bram mau ngajak Anda nih sahabat Kuliner FM untuk cerita dulu dong. Pengen tahu nih, pengen tahu banget nih kalau Anda sahabat Kuliner FM, aksesoris apa sih yang wajib menempel di tubuh Anda setiap kali Anda beraktivitas biasanya? Apakah itu jam tangan, kacamata, ya kan? Kacamata enggak harus kacamata yang minus ya, kok misalnya Anda lagi minus atau plus ya. Kacamata hitam atau mungkin jam tangan, gelang, anting, cincin, emas batangan. Aksesoris apa sih yang biasanya wajib harus nempel di tubuh Anda, yang harus Anda kenakan setiap kali Anda beraktivitas, entah itu memasak, belanja, ngantor, apapun aktivitas Anda wajib harus Anda menggunakan aksesoris itu. Karena kalau misalnya nggak pakai itu kayak ada yang hilang guys, ada sesuatu yang tidak wajar. Boleh cerita yuk, sampai request lagu favorit Anda di WhatsApp, Telegram 0811 393494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFMBali, X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Aksesoris apa yang wajib banget Anda gunakan atau Anda kenakan, wajib banget di setiap kali Anda beraktivitas sehari-hari? Kalau Bram sih gelang dan juga jam sih. Gak bisa, kalau misalnya kalau lihat waktu pasti lihatnya jam. Gelang tuh apa ya, selain ini ya untuk jualan ya, ini juga bisa membangkitkan aura-aura Anda. Wah, aura apa ditunggu ya. Aura kegantengan dong yang jelas ya. Pokoknya cerita sama Bram yuk sampai nanti di jam 12 malam.

FM, Mirza Music Station, Small Step, Became Back As It Was. Seperti sebelumnya, sahabat Kuna FM, ini dari Prep ya, di tahun 2022. Flashback dulu, gak kerasa udah 4 tahun aja singlenya. Hei, 2026 sekarang guys, gimana? Malam hari ini, agak cepat juga ya waktu berjalan ya. Cepat juga ya, mau request lagu favorit Anda, buruan. Jangan tunggu nanti-nanti, keburu nanti penyiarnya ajep-ajep loh. Selamat malam, sudah ada Mbak Romi di Jimbaran sudah menyapa, Bliadi Hendrawan juga selamat malam, Gus Bawo juga terima kasih. Ada Bu Nana, jaga kondisi ya Bu Nana, lagunya jadi sudah di play ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda, kasih tahu sekarang juga, sambil kasih tahu nih aksesoris wajib apa sih yang wajib banget Anda gunakan atau Anda tempel di badan Anda untuk aktivitas sehari-hari. Penguin News. Sahabat Kuna FM, sepasang wisatawan dicegat di pos pemeriksaan polisi di Chiang Rai, Thailand. Selama musim festival yang ramai banget, pemeriksaan tas mereka mengungkapkan puluhan paket berisi 350 ribu pil metamfetamin, di mana para tersangka berusia 41 dan juga 38 tahun memberikan pernyataan yang tidak konsisten sebelum akhirnya dibawa keluar dari kendaraan untuk diintegrasi. Pihak berwenang kini telah mendakwa kedua para wisatawan tersebut dengan dugaan kepemilikan dan juga distribusi narkotika kategori 1. Dikutip dari Crime Asia, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Nuansa Malam.

harus meninggalkan laptop sepenuhnya? Tidak, melainkan memberi ruang bagi otak untuk bisa memproses informasi secara lebih perlahan dan juga mendalam. Jadi seperti itu ya, ada sisi kelebihan dan juga kekurangan antara menulis dan juga mengetik. Tapi mengetik itu juga lebih efisien waktu, kalau menulis lebih efisien untuk bisa mengingat lebih lama di dalam otak.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fenomena brewer. Kalau misalnya Anda lagi FOMO banget dengan kartu Pokemon, sahabat Kuna FM yang pernah, kalau misalnya Anda pernah baca ya, ada seorang miliarder yang menukar mobil mewahnya dengan sebuah kartu Pokemon. Nah, ini nih beram kutip dari Infipop ya di Instagram. Fenomena kartu Pokemon kembali meledak di Indonesia dengan harga yang kini menembus ratusan juta hingga miliaran rupiah loh. Di saat yang bersamaan pula nih, kekhawatiran akan potensi penipuan pun ikut muncul, terutama di perdagangan online ya, atau di online shop. Jadi pemerintah gak tinggal diam aja. Dari Menteri Perdagangan Budi Santoso juga memastikan pihaknya akan turun tangan nih lewat Direktorat Perlindungan Konsumen dan juga Tertib Niaga atau PKTN untuk mengecek dan juga menindaklanjuti fenomena ini. Lonjakan harga kartu Pokemon dipicu oleh meningkatnya minat kolektor. Momentum perayaan 30 tahun Pokemon juga hingga faktor kelangkaan dan juga sistem grading. Nah, kalau Anda sahabat berapa yang lagi ada di TikTok juga, apa enggak Anda salah satu pengoleksi kartu Pokemon juga? Apa iya, apa enggak? Coba komen yuk.

Merry Christmas, film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life.

May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Habis lagu ya guys, nanti lanjut lagi ya, Give Me Everything Tonight. Ini spesial buat Sukma malu-malu, yang malu-malu tapi requestnya lagunya seperti ini, gimana dong? Hai, selamat malam warga TikTok, capek loh aku ngos-ngosan. Ada Putri Duyung, Gus Bawo, Titin, ada Bu Indra juga, ada Wulan, Wulan masih di sini Wulan, Mbak Dian Kesuma kede-kede gen, ada Tobangado masuk, muncul Santa, terus selamat malam lagi siapa belum di absen, tolong absen sendiri ya di sini ya, capek aku scroll ke atas. Bok Rom-Rom juga, makasih sudah stay tune. Siapa lagi? Ada siapa lagi? Silakan muncul ya. Ya masih mau muncul juga request lagu favorit Anda, silakan ramaikan langsung WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya @RadioPinggunFM. Mbak Titin sudah disebut tadi ya. Beliau mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat Nugraha, bukan Wibi Nugraha ya, tapi Nugraha. Anaknya Mbak Titin ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semoga tidak rengah seperti mamanya ya. Lagunya nanti ditunggu. Aku ngos-ngosan lo beneran lo guys. Emangnya orang-orang ini. Ada siapa lagi yang baru muncul ya? Tukris sudah, Bu Ari Munmun sudah juga, Rian Putra udah, Gustu. Kalau Gustu dia yang oh dia ikutan mini vote. Aksesoris yang masih dipakai, selalu dipakai itu adalah gelang terdatu dan juga kacamata. Baiklah, kacamata intinya kacamata ya. Yang masih mau request aku silakan ramaikan lagi WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya @RadioPinggunFM. Mbak Dian, Mbak Dian masih muncul kah, masih stay tune kah dirimu di sini? Halo Buda Panca nongki-nongki, selamat malam yang lagi di live. Ada Titisan Ultraman juga, selamat malam. Ayo, ya ramaikan lagi yang masih mau request lagu favorit, yuk di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya @RadioPinggunFM. Yang lagi mau joinan di live TikTok juga boleh @PinggunFM Bali, I-nya ada dua di belakang.

Yang lagi sibuk mencari validasi, kalau validasi di kantor ya udah atur aja sendiri. Tapi kalau misalnya Anda mencari validasi dalam sebuah hubungan, itu tandanya bukan sebuah cinta sejati kalau kata ini ya, Bunga Citra Lestari ya. Satu artikel sahabat Gunung FM dari kompas.com nih. Jadi enggak semua hubungan ini dibangun atas dasar cinta yang tulus loh. Dalam beberapa kasus seseorang ini menjalin hubungan hanya untuk merasakan diinginkan, dihargai atau diakui oleh orang lain. Apakah Anda seperti itu? Ayo coba. Jadi perbedaan antara mencari cinta dan juga validasi ini emang tipis banget. Tapi ini juga bisa menentukan kualitas hubungan yang dijalani. Jika tidak disadari sedari ini, pola ini bisa membuat seseorang ini terjebak dalam sebuah hubungan yang berulang dan juga tidak sehat. Jadi lantas seperti apa sih Bram kira-kira yang harus kita cari tahu apakah sebuah hubungan atau relationship yang kita jalani adalah sebuah yang hubungan yang validasi untuk mencari validasi saja atau emang tulus? Yang pertama yang harus Anda kenali adalah misalnya nih pasangan terlalu fokus pada status hubungan, bukan pada orangnya. Hanya menjalin hubungan tuh hanya untuk status saja. Jadi bukan cinta sama orangnya. Jadi kalau misalnya Anda lebih sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki pasangan daripada benar-benar mengenal orang tersebut, ini bisa jadi tanda utamanya. Jika Anda lebih tertarik pada label punya pasangan daripada membangun sebuah koneksi nyata, kemungkinan besar nih Anda sedang mencari validasi secara emosional. Tuh, coba dikenali secara dini ya.

demi menciptakan kedekatan nih. Jadi membuka diri terlalu cepat alias cepat kenal ya, cepat deket nih ya. Waspada ya. Seperti ini langsung menceritakan hal-hal pribadi bisa jadi bukan tanda kedewasaan emosional, melainkan cara untuk mendapatkan validasi instan. Yang kemudian selanjutnya adalah rajin berkomunikasi tapi menghindari komitmen yang nyata. Kalau misalnya Anda mungkin aktif mengirim pesan, candaan, atau mungkin bahkan flirting, tapi selalu menghindari rencana nyata seperti bertemu atau mungkin melangkah ke tahap yang lebih serius, ini perlu diwaspadai. Yang selanjutnya, bersikap tidak konsisten dalam menunjukkan ketertarikan. Kalau misalnya Anda hanya hadir saat butuh perhatian saja, misalnya saat bosan atau mungkin kesepian, lalu menghilang ketika Anda sudah merasa cukup atau mungkin happy, ini bisa jadi tanda kuat. Jadi salah satu psikolog juga Romanov ini menjelaskan, keterlibatan orang didorong oleh kebutuhan internal, bukan niat yang konsisten terhadap orang lain. Jadi hubungan yang sehat membutuhkan konsistensi, bukan sekedar dorongan emosional sesaat dan juga dengan alasan status saja, alias hubungan palsu guys.

0: Now I know.
1: Sahabat Kuna FM, tahukah Anda ada pemecah rekor dari Guinness World Records ini mencatat ada kue tiramisu cake, bukan ya. Jadi tiramisu cake terpanjang di dunia dengan ukuran mencapai 440,6 meter loh. Ini tercipta di London. Jadi desain klasik asal Italia ini dibuat oleh lebih dari 100 chef yang bekerja keras nih secara kolaboratif. Ini menghadirkan sajian raksasa dengan rasa yang tetap terjaga. Dikutip dari Infipop Instagram ya, Sahabat Kuna FM. Jadi pembuatan tiramisu ini bukan tanpa tantangan aja. Jadi dibutuhkan lebih dari sekitar 50 ribu biskuit Savoiardi dan lebih dari 3.000 telur hingga 750 liter kopi untuk menciptakan lapisan khasnya. Selain itu juga, teknik khusus juga digunakan untuk membentuk dan juga teksturnya tetap stabil dan juga panjang ini ya, sampai dengan ratusan meter. Jadi nggak hanya memecahkan rekor aja. Tiramisu cake ini juga membawa pesan positif di mana secara keseluruhan setelah selesai seluruh sajian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi untuk mengurangi pemborosan makanan sekaligus memberi kesempatan publik merasakan bagian dari momen bersejarah tersebut. Wey, kalau Anda sahabat KUNA FM ingin mengukir sejarah bidang apa, coba kasih tahu dulu.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Get to the bus. Back to the bus.
1: Lagu Opie Andaresta Bidadari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opie Andaresta adalah Bidadari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Opie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bidadari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pingguna FM, your city music station. Small step, big impact. Selamat malam, sahabat Guna FM. Sudah mau di jam 12 malam aja. Artinya tugasnya Bram nemenin Anda di Nuansa Malam untuk edisi hari ini. Kamis 14 Mei 2026 sudah harus selesai dulu. Terima kasih loh yang sudah meramaikan dari jam 8 malam tadi. Seru-seruan bareng, cerita bareng, ajab-ajab bareng. Kalau gitu, firman bahasa pamit. Have a good night, have a nice dream. See you in next siaran lagi ya.

0: Penguin FM, your sweet music station. Small steps, big impact.
1: Mana
0: kecekanmu? Kenapa enggak ada? Oh, ada di sana.
1: Dia ya kemarin tak taruh lupa no. Eh ayo, yay.
2: Halo.
1: Itu bukan
2: halo. Halo.
1: Tolong teman aku rajin banget hari ini dia pakai kemeja. Halo.
0: Alasan aku kenapa aku pakai kemeja itu? Kenapa aku pakai kemeja? Satu hal yang sangat jarang aku lakukan ya kan.
1: Kamu belum ngelondri baju ya?
0: Sesederhana itu alasannya.
1: Saking miskin iya kan? Dan sedikitnya dia punya baju.
0: Iya benar. Dan sebetulnya t-shirt tuh banyak banget ya. T-shirt tuh banyak banget. Tebel-tebel aku gak suka.
1: Terus ngapain beli?
0: Bukan aku dong yang beli.
1: Oh iya baiklah.
0: Kamu pikir aku yang beli?
1: Iya benar. Tidak terpikirkan.
0: Iya kan? Maaf. Kalau aku yang beli aku udah pasti akan mencari.
1: Yang tanpa lengan.
0: Betul yang pertama. Dan bahan yang setipis-tipisnya bahkan kamu robek. Sekali pakainya robek. Karena aku lebih suka yang seperti
1: kresek
0: itu.
1: Kresek pakai, kresek.
0: Kresek kan panas dipakai, ya kan? Pokoknya bahan yang paling adem dan paling tipis sedunia itu bisa aku yang cari. Kalau tebel dikit,
1: lihat sama Pingin FM, dia pakai kemeja. Aku sampai, ini teman siaran aku bukan? Kayak bukan deh. Udah pakai kemeja kan?
0: Udah teronggok di sofa ya kan? Pakai kemeja.
1: Kecuali nih ada interview nih ntar nih.
0: Ada ya kan?
1: Orang tadi bilang ada baju. Ada sama Wibi ya sampai jam 10 ya. Jangan kemana-mana.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Yeay, kita balik lagi sama Tune FM. Anda juga pagi hari ini sudah pada bangun apa belum nih?
1: PP masih apa?
0: Iya, kita tunggu dong PP apa dari Anda. Iya. Ya, gak ada apa-apa nih pagi-pagi ini.
2: Kita juga pengen ngecek nih kedengeran apa enggak iya. Kita nih.
0: Tapi tadi udah aku cek sih, streamingnya hidup kan?
2: Streaming hidup sih harusnya.
0: Coba
2: ya.
0: Coba dong laporin ke kita pagi hari ini.
2: Kalau
0: sama
2: radio
0: Tune
2: analog
0: FM.
2: Sih masih dalam ini... infus dia.
0: Iya betul.
2: Aduh langsung nunggu.
0: Masih rawat jalan
2: masih
0: ya
2: rawat
0: kan.
2: Rawat jalan kalau,
0: kalau radio analog. Tapi sudah ada ini sih, sudah ada sebuah
2: tanda-tanda. Hasil ronsen yang mengatakan
0: iya, betul.
2: Baik-baik saja.
0: Kesehatan mulai membaik ya kan. Kesehatan mulai membaik.
2: Tinggal ya tunggu berapa minggu lagi.
0: Iya benar. Kan kemarin kita gak siaran. Sekarang kita udah balik lagi sahabat Tune FM ya. Kita ngobrol meskipun ini hari kejepit ya.
2: Besok gak nongol lagi. Besok nongol PHMC. Sorry.
0: Sekolah libur.
2: Iya loh. Udah ya libur ya? Kan?
0: Sekolah libur.
2: Udah libur?
0: Udah.
2: Oh masih libur ya? Libur bersama ya?
0: Iya kan? Oh. Libur bersama, cuti bersama. Terus yang lain juga kerjaan banyak yang ambil cuti.
2: Iya lagi.
0: Libur panjang. Ya kita santai-santai aja lah. Apalagi sekarang kan liburan nih. Kalau sahabat Tune FM jadi liburan kemana?
2: Iya.
0: Udah punya rencana jalan-jalan atau justru pengen ini saatnya aku me time meluangkan waktu untuk diriku sendiri, me and myself and I.
2: I see ya. Kayak lagu
0: banget. Senderongan.
2: Senderongan.
0: Sendirian aja.
2: Tapi ada happy banget. Kemarin tuh libur kayak benar-benar sendirian.
0: Kemana ibu emang?
2: Bu Agung dia ada acara.
0: Bu ada acara.
2: Di Bangli.
0: Bu
2: dia
0: Agung perkai. Sering-sering lah ada acara.
2: Happy banget kayak temen, oh my god, so happy.
0: Bisa sendirian di rumah, iya.
2: Walaupun
0: ngopi,
2: tugas banyak ya, tapi
0: sama
2: kayak
0: Owi.
2: Oh, I'm so happy.
0: Iya ya, temenku kemarin ngopi siang-siang sama, kalau kamu ngopi tuh anjingmu kamu kasih gak sih, Dek?
2: Susu dia.
0: Oh susu aja, ya, gak kamu kasih
2: punya
0: kopi?
2: Susu sendiri, enggak lah.
0: Oh, anjing itu
2: melek ntar dia.
0: Gak boleh minum kopi.
2: Wah,
0: ya?
2: Gitu.
0: Itu gak beracun tapi kan kopi kan.
2: Gak tahu lagi.
0: Kalau coklat kan beracun.
2: Beracun maksudnya, buat jantungnya.
0: Buat ya dan dia juga nanti akan ke belakang terus apa sih namanya. Pencernaannya tidak bagus ya kan.
2: Lebih ke jantung sih kalau
0: oh jantung coklat. Ya gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau kopi bagus gak sih buat
2: gak tahu
0: anjing.
2: Ya. Cuma buat
0: pengen
2: apa?
0: Coba gitu loh gak sih.
2: Ya Allah.
0: Ke kucing, ke anjing.
2: Pas banget
0: gitu.
2: Kemarin ada tuh ngoi.
0: Gitu. Ngoi ya siang-siang.
2: Wibi juga ngoi
0: aku
2: ternyata
0: dia. Aku juga ngoi. Karena kerjaanku juga banyak sama. Kamu kemarin ngerjain kerjaan kuliah. Kerjaan kuliah.
2: Kerjaan kuliah.
0: Oh, udah beres tapi?
2: Belum. Ya aku buat laptop lagi, terbuat lagi. Allah, aku memilih jalan yang memang membuat diriku ribet sendiri.
0: Iya
2: ya
0: benar, tapi sudah bayar,
2: iya,
0: sudah
2: selesaikan.
0: Komitmen iya, untuk kuliah bener. Lagi ya, kamu harus komit sampai selesai.
2: Tapi ya udahlah ya. Tapi ngomongin masalah libur
0: yes.
2: Ya, emang kadang orang tuh beda-beda. Ada yang liburnya malah, aku gak bisa sendiri nih.
0: Gak bisa.
2: Aku harus keluar, aku
0: yes.
2: Harus ketemu sama banyak fansku yang ada di luar.
0: Luar biasa banget ya.
2: Ada mesti kayak
0: padahal
2: gitu.
0: Teman-teman aja sih ya kan.
2: Karena ada juga yang kayak aku harus ketemu sama si A, si B. Pokoknya teman-teman dekatnya aja atau mungkin pasangannya
0: pasangan aja.
2: Gak mau ketemu yang lain, pokoknya ketemu satu dua orang aja udah cukup.
0: Iya bener.
2: Habis energinya.
0: Betul, kalau sama begitu banyak orang udah gak bisa. Nah kalau Anda tipikal yang mana? Kalau kamu tipikal yang mana sih, Dek?
2: Sendirilah.
0: Sendiri banget gitu?
2: Sampai...
0: Ketika kamu punya pasangan, sendiri juga?
2: Oh enggak, kamu punya pasangan. Cuma karena sekarang mungkin juga ada fokus-fokus lain ya. Jadi kayak sendiri aja dulu.
0: Sendiri.
2: Jadi makanya... Oh hari ini, aku kira hari ini libur ternyata tidak ya. Maunya aku sendiri kan, jadi kayak oke kerja dulu kita ya.
0: Iya kerjalah kita pagi-pagi ya kan. Tapi kalau memang kamu lebih seneng sendiri aja ya.
2: Sendiri.
0: Aku sih sendiri oke banget.
2: Nah.
0: Tapi kalau misalnya memang kita pas lagi ada pasangan ya, kita bisa keluar sama pasangan. Itu aku oke juga.
2: Ambivert berarti Anda ya?
0: Iya mungkin ya, maksudnya jangan banyak-banyak dong gitu. Gak bisa aku banyak-banyak deh.
2: Allah butterfly. Dia cuma bilang gitu ya.
0: Kalau untuk jalan-jalan, maksudnya untuk kita meluangkan waktu untuk me time gitu ya, Dek ya. Enggak bisa aku lo banyak-banyak. Kalau misalnya kita ketemu di depan orang itu misalnya kita ada meeting, kita ada conference, kita ada apa sih kayak liputan ya kan ketemu banyak orang aku bisa-bisa aja.
2: Masih fine-fine aja.
0: Hai. hai. Dia udah gak kenal.
2: Udah gak kenal. Banget, sumpah. Tapi ini kita ngomongin kalau lagi libur ya.
0: Iya, kita lagi
2: liburan. Lagi ada waktu luang banget nih.
0: Untuk gitu me time kan. Lah gitu istilahnya.
2: Iya, Anda lebih suka.
0: Bukan me time ya. Kalau
2: me time sendiri. Anda lebih suka menghabiskan waktu liburan itu sendiri. Yes. Kalau boleh milih nih. Yeah. Sendiri aja, mm-mm. sama pasangan aja.
0: Yeah.
2: Atau sama orang banyak. Mm-mm. Atau sama orang-orang sedikit aja deh. Circle aku cuma 3 orang.
0: Iya, gitu. Betul-betul. Sendiri. Banyak orang
2: lebih dari 3.
0: Betul, kita ngumpul sama teman-teman semakin banyak semakin seru ya kan. Ataukah orang ada orang lain tapi terbatas cuman 1 atau 2 circle yang kecil banget gitu.
2: Ayo
0: sih.
2: coba ngobrol sama kita yuk. Sambil kita ngisi-ngisi libur nih hari ini juga kan kita tahu Anda lagi libur nggak apa-apa kita ya, akan menemani Anda
0: sampai jam 10
2: ya.
0: Yuk ditunggu sahabat Tune FM. Fresh single on Penguin FM.

0: resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pinkwell. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tea juice lemon.
13: Kalau aku mau tea juice madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Apel.
10: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
11: Asik.
10: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
13: Enak.
14: Mau dong.
13: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
14: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
10: Mau tea juice lagi?
14: Mau.
10: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tea juice.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

Bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathione Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Weather Podcast. Weather Podcast.
1: Apa kata Unce hari ini?
2: 25 derajat sampai 31 derajat Celcius.
1: Terasa seperti berapa sih?
2: 34.
1: Eh pantesan. Masa aku keluar dari dalam kamar, buka pintu, kok gerah banget. Eh ini beneran jam segini nih. Jam 5 kok gerah banget. Oh 34.
2: 34 bro.
1: Bumi apa ini?
2: Bumi gonjang ganjing.
1: Bumi gonjang ganjing.
2: Terus untuk kemungkinan hujan 30%.
1: Oh baik, ada sedikit lah ya.
2: Kecepatan angin 15-30. UV indeksnya 10 di siang.
1: Oh baik, ya. Panas ya. Kemarin ada hujan sih sebentar ya kan.
2: Aneh banget tuh hujan
1: iya,
2: tuh.
1: Iya bener.
2: Cuma hilang.
1: Padahal udah seneng loh.
2: Ada enggak sih kayak
1: enggak senang ya kamu ya?
2: Aku karena kan diem di luar, karena dia lagi diem, lagi suka diem di halaman gitu,
1: oh, gitu
2: kan.
1: Gitu lagi. Ada hujan tuh. Enggak bisa, berarti harus masuk ke dalam. Oh, memang kamu enggak ada kanopi?
2: Ada. Terus? Tapi kan hujan kemarin kan hujan angin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, di renon hujan
1: deras. Emang kanopimu enggak panjang?
2: Panjang, oh. Tapi kan dia datang dari kalau dia kena angin kan bisa ke sana kemari.
1: Goang-goeng ya.
2: Iya.
1: Anginnya goang-goeng banget.
2: Goang-goeng.
1: Oh, gitu. Padahal aku udah seneng hujan asik gitu, ternyata apa ini? Mungkin begitu selesai hujan, panasnya tambah panas.
2: Mentang-mentang dia di rumah aja, iya, dia gak apa-apa. Dia mah gak main di halaman ya, dia mainnya
1: enggak,
2: di dapur.
1: Ya di halaman melihat orang lain aku.
2: Makanya
1: yuk, yang hari ini banyak kegiatan, semoga lancar. Semuanya lancar. Satun FM, lagu-lagu juga boleh di request pagi hari ini ya.
2: Iya, sapa sambil, kita dong.
1: Sapa kita di PP apa kita ya. Ya?
2: 0811-393-494, WhatsApp, Telegram. Kita udah buka, jadi silahkan yang udah nyapa-nyapa. Ada Edo, Gus Bawo, Putus Tun, Ari Dinamika, Budayu. Ntar kita bacain ya.
1: Yoi.
3: Best single on Penguin FM.

Setelah kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

0: Yes. Spesial buat yang sudah request lagu ini, Papang. Halo, Pang. Lagunya Be The One sudah kita puterin. Sambil ikutan ngobrol yuk sama kita mumpung libur panjang. Ya, mulai hari ini, mulai kemarin saat Tuna FM. Iya kan?
1: Temen ada yang ngambil cuti dari hari ini lagi, hari dari Rabu.
0: Rabu.
1: Panjang banget
0: kesempatan
1: ya
0: liburan. Kesempatan sekali Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari. Udah kayak
1: Thailand
0: seminggu.
1: Ya? Iya,
0: kayak 5 hari kerja ya kan?
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apalah. Dia benar-benar memanfaatkan waktu yang ada di ya kan ya. kalau Anda liburan atau Anda itu lebih senang liburan sendirian aja.
1: Mm-mm.
0: Atau lebih seru sama teman-teman dong, rame-ramean dong.
1: Bener, atau sama orang yang terbatas aja.
0: Betul.
1: Sama pasangan gitu kan.
0: Atau teman satu atau dua aja.
1: Iya.
0: Circle yang sangat kecil lah gitu.
1: Iya.
0: Anda lebih suka yang mana, sahabat Tuna FM ya?
1: Ayo Edo, nyindir aku ya. Iyalah, siapa lagi yang ambil libur dari Rabu, Edo?
0: Terus udah libur dari hari Rabu kemana, Do?
1: No, kamu ngapain aja libur, Do?
0: Iya, pasti seru banget nih liburnya ya kan? Dari Rabu loh dia.
1: Kayaknya aku cuma lihat postingan
0: selfie. Deketin dong mulutmu.
1: Postingan selfie dia satu aja deh kayaknya.
0: Oh iya?
1: Si Edo.
0: Wow. Tapi kelihatan dari postingan dia itu kayak lagi bagus banget auranya ya kan?
1: Postingan Edo tuh selalu bagus.
0: Auranya
1: selalu
0: hijau fashion. Kan dia? Bajunya.
1: Ijo ya?
0: Ijo bajunya. Lupa.
1: Di living kan fotonya tuh?
0: Enggak tahu. Di mana tuh, Do?
1: Toilet living masalah.
0: Oh, wow.
1: Hafal banget.
0: Kalau Edo ini ya, kalau aku tergantung situasinya. Kalau me time-nya belanja, aku lebih senang sendiri aja deh.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ada pasangan ya sama pasangan. Kalau enggak ya sendiri. Soalnya kan enggak nyaman aja.
1: Mm-hmm.
0: Kalau belanja itu ditemani, apalagi yang belanja cuma aku doang.
1: Okay.
0: Kalau sekedar nongkrong, aku bisa kok sendiri atau ada temen. Gak tahu kenapa deh di umur sekarang kayak gak apa-apa banget loh. Libur Ape. Itu sendiri. Malah lebih nyaman, bukan berarti ada temen gak nyaman ya. Kayak ngurangin drama-drama aja sih.
1: Setuju kalau ngurangin
0: itu
1: drama.
0: Itu tanda kamu sudah tua, Do.
1: Bener. Bener, Do. Kita seumuran kan, Do?
0: Iya.
1: Arima Hadi.
0: Halo.
1: Gak usah bilang aku liburan sendirian seperti postingan-postingan ya, tolong ya.
0: Tapi dia memang sendiri kok, banget. Berangkatnya.
1: Acara malamnya tidak tahu.
0: Rame.
1: Ramean pasti ya.
0: Di klub. Gak tahu di mana.
1: Ari, ya, kan? udah sampai sini Kak Ari.
0: Apa?
1: Kak Ari Mahadi udah sampai sini belum? Udah sampai Bali belum?
0: Masa libur panjang dia di Bali?
1: Ya kalau mau main bilang sama kita ke sini ya. Gak jangan tiba-tiba datang kita kaget nanti.
0: Tapi kan dia suka tiba-tiba deh.
1: Iya lagi.
0: Kan dia tiba-tiba ada jadwal nge-gym pagi. Dia pasti mampir sini.
1: Tiba-tiba ketemu orang gitu
0: ya.
1: Kita sih menunggu aja ya kehadirannya.
0: Tiba-tiba
1: dengan
0: ke bengkel.
1: Iya lagi, tiba-tiba ke Samsat. Segala macamnya tiba-tiba. Yang penting Kak Ari Mahadi happy lah ya. Sama dengan siapapun
0: yes.
1: Ya.
0: Kita mah happy-happy aja sepanjang kamu happy, Ri.
1: Iya bener,
0: ya kan?
1: Dengan story-storymu yang terlihat sendiri.
0: Iya ya. Betul banget, yang terlihat sendiri.
1: Terlihat ya, kita sih gak tahu. Ada band? Masih ada gak yang itu, Kak?
0: Ada.
1: Ada
0: lagunya
1: ya. Ntar kita puterin buat kamu Ari Mahadi.
0: Okay. Tutu. Halo Tutu.
1: Tutu mau lagunya Weekend.
0: Sudah diputer ya.
1: Oke, okay, terus itu aja. Terima kasih.
0: Okay.
1: Bawo mau Stila on Seven sederhana.
0: Disiapin bawa ya.
1: Mending habiskan waktu bersama teman-teman.
0: Oh.
1: Biar ada obrolan dan juga seru gitu loh.
0: Oh,
1: sama
0: baik.
1: Teman-teman.
0: Tampaknya dia seneng bersama dengan teman-teman ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Mbak Iga, Pancaneki, Papa Ute. Kalau aku lebih suka menghabiskan hari libur sendiri.
1: Yes.
0: Senderongan ya. Apalagi hari liburku langka. Masa mau diribuhin sama orang lain? Bahkan ada temen mau ke rumah pas libur. Aku bilang jangan main ke rumah aku dong. Liburku cuma sehari, masa harus terima tamu katanya. Enggak usah. Lagian belum tentu juga aku ada di rumah.
1: Sungguh sangat sopan ya.
0: Iya betul sekali. Sangat
1: sopan. Panca mau main dong ke rumah.
0: Enggak.
1: Sopan banget semua. Panca besok kan libur.
0: Enggak.
1: Panca.
0: Enggak.
1: Rujakan bisa gak lo?
0: Belum temennya ngomong udah enggak duluan, ya kan?
1: Kabur.
0: Pokoknya yang boleh masuk rumah aku pas libur cuma dokter hewan, groomer, dan tukang bangunan katanya. Tukang bangunan.
1: Kenapa tukang bangunan boleh?
0: Mikirnya lain ya.
1: Kenapa tukang bangunan?
0: Beresin baca rumah pasti ya kan.
1: Membangun terus proyek.
0: Iya betul proyek.
1: Budayu.
0: Halo Dayu.
1: Meron 5 heroin.
0: Alright.
1: Terus ikutan mini vote habisin waktu sama temen dong.
0: Mm-mm.
1: Radio analog menghilang.
0: Oh baik.
1: Ya kangguin Budayu streaming aja ya.
0: Streaming ya Bu. Kemudian juga ada siapa yang belum dibaca?
1: Cabrini.
0: Cabrini.
1: Cabrini liburan ngapain? Kemarin aku lihat story-nya kayak centil oh, iya? sekali.
0: Iya loh. Gila, seru banget Cabrini. Kayaknya.
1: Cabrini.
0: Gak apa-apa yang penting Cabrini happy.
1: Cabrini kalau ada orang main ke rumah, Cabrini terima
0: gak? Gak. Cabrini, ya Tuhan. Kalian berdua.
1: Soalnya kita agak kaget. Dengan sangat sopan alasannya kayak liburanku cuma sehari masa
0: main orang. Ya, terima tamu. Kecuali tukang ya.
1: Kecuali tukang bangunan lagi. Spesifik tukang bangunan.
0: Ada Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna.
0: Party Rock Anthem sudah.
1: Yes.
0: Kalau liburan sama keluarga inti aja. Atau sendiri juga udah nyaman banget kok. Gitu.
1: Oke siap Bu Indra.
0: Halo Bu In.
1: Lagu seandainya liburan. Kok seandainya? Tiap hari kan bisa liburan Bu
0: Betul.
1: Indra ya. Liburan paling sama keluarga kecil, suami sama anak-anak. Lagunya Ariel yang baru dong. Buat anakku Indra, Indra dan suami. Sehat selalu buat teman-teman yang masih libur hari ini. Happy long weekend.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Ari Dinamika. Terima kasih Putus Ton. Terima kasih. Oke,
0: yes,
1: terus
0: kemudian juga Sabrini. Ada.
1: Enggak. Enggak terima tamu juga dia berarti. Sabrini.
0: Enggak.
1: Sabrini. Pesan sate, woi. Pesan sate, woi.
0: Ya, ya, boleh kan pesan sate. Duit. Cuan ya kan.
1: Pesan sate boleh enggak?
0: Kalau pesan-pesan makanan cuan.
1: Tapi sambil main.
0: Enggak. Tapi Chef ini kan gak tahu kalau yang lain bagaimana satu FM. Yeah. Kalau seperti sekarang kan lagi libur panjang nih.
1: Yeah, benar.
0: Kalau Anda tuh lebih senang liburan sendirian aja.
1: Mm-hmm.
0: Atau bareng-bareng sama teman-teman dan keluarga besar.
1: Yeah.
0: Rame-ramean lah gitu.
1: Bener.
0: Atau
1: sama circle kecil aja.
0: Betul.
1: Kayak si Tutu dia bilang dengan orang terdekat aja kak.
0: Oh baik.
1: Kayak mamaku sendiri, Budayu ceritanya, sama Besti, radio beda frekuensi juga katanya. Kak Murah Gusti Mayu.
0: Oh teman baiknya dia itu.
1: Iya itu by the way Rahaja. Wanti Warse King Taurus.
0: Yeay.
1: 14 Mei Baby Nugraha.
0: Oh.
1: Bilang, oh
0: orangnya belum bangun.
1: Bentar deh kita ini nyanyi.
0: Iya lagi disusuin kayaknya Baby Nugrahanya.
1: Disusuin banget.
0: Oh anaknya Titin ulang tahun.
1: Ya ampun Tutu kamu mengingat semua ulang tahun orang ya.
0: Iya dia memang gitu mengingat. Bahkan artis-artis luar negeri pun dia ingat.
1: Iya.
0: Jadi Michael Jackson pun dia tahu.
1: Iya.
0: Tanggal lahirnya kapan ayo cepet tuh.
1: Rian Tedder ulang tahunnya kapan Gustu? Aku mau tahu aja. Ntar yang belum joinan, boleh joinan nama kita ya. Kita masih buka 0811-39-394. Masih buka banget gak tuh warung kali ya. Masih buka guys.
0: Ya sudah warungnya kita buka Sahabat Tuna FM ya. Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Silakan Seven. Warung sederhana
1: warung
0: ini
1: sederhana.
0: Ceritanya spesial buat Bawe ya. Ini lagunya spesial buat kamu.

0: Mumpung libur panjang, sahabat Una FM, saatnya kita kembali lagi ke GWK Cultural Park. Yuk kita main ke GWK lagi.
1: Yes.
0: Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Ya, kalau ke GWK tuh enggak cuma lihat patung loh sebenarnya, tapi kalau kita masuk nih, wih, dalamnya luas. Terbuka. Nyaman banget, banyak spot menarik juga, dan paling penting ngajakin siapa aja cocok ke sini. Mau ajak keluarga buat quality time bisa banget. Anak-anak bisa bebas main. Orang tuanya tinggal santai aja nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Iya kan, apalagi memang kita sekarang bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa loh kita melihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba.
1: Bener.
0: Mau makan juga gak perlu ribet karena semua ada di satu tempat.
1: Makanya tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang juga dong. Nikmatin promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk kita ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram di @gwkbali, di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Mumpung lagi libur, kita ke Toya Devasya aja yuk. Ayo. Karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Kalau mau lebih seru, pilihlah paket-paket favorit Anda ya.
1: Iya, biar lebih seru lagi sama keluarga, nikmatinnya family fun package aja, berlaku 2 dewasa 2 anak di bawah 12 tahun. Itu bayarnya cuma Rp340.000 aja. Satu keluarga bisa berendam santai terus dapat satu loyang pizza free alias gratis.
0: Nah, buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi ke Toya Devasya.
1: Gila, aku banget sih.
0: Itu jelas. Ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif, sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya. Paket couple hanya Rp1.550.000 atau mau booking buat bertiga hanya Rp1.330.000.
1: Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambilnya team building package aja. Rp325.000 per orang, dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
0: Nah, yang pengen nongkrong seru bareng teman-teman, seru nih di kawah Big and Brew aja. Hanya dengan Rp55.000 per paket, nikmati kopi dan croissant favorit Anda. Dan langsung dapetin voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya.
1: Asik banget.
0: Kan.
1: Informasi lebih lengkap yuk langsung dikontak aja ke WA 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888. Follow Instagramnya juga jangan lupa di @toyadevasya.
2: Ada masa lalu di belakangku, kadang kau terganggu.

Dua musisi papan atas Indonesia, Ariel Noah dan juga Raisa, resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, garapan Fajar Bustomi dan PD Baik. Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel dan juga Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Do you know? Come on, let's go. I thought you were dead.
2: Aduh, baru mulai nonton filmnya udah putus-putus aja.
3: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
2: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
3: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
2: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
3: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
2: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
3: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
4: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
5: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar. Vigonet,
7: solusi internetmu.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau teh jus,
8: tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
12: Asik.
8: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
8: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum teh jus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food,

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguin.com.

0: Penguin FM Bittersweet Music Station, Small Steps Big Impact, nomor 1 di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini. Yuh. Charlie Poo dan juga Utada Hikaru dengan Home.
1: Ayo, siapa yang lagi di home nih?
0: Lagi di rumah nih. Yeah. Lagi liburan sendirian aja.
1: Asik
0: nih.
1: Asik banget tuh.
0: Itu yang lagi kita obrolin Satu FM. Libur panjang kali ini. Apakah Anda lebih senang menghabiskan dengan sendirian aja?
1: Iya. Yeah.
0: Atau bersama dengan teman-teman? Rame-ramean lebih seru.
1: Bener. Atau malah sama orang-orang terdekat aja. Misalnya pacar,
0: yes,
1: suami, istri.
0: Yes.
1: Gitu. Atau sama sahabat-sahabat aja yang gak begitu banyak.
0: Betul, yang circle-nya kecil aja sih.
1: Ya gitu kemarin ya. Ada lihat ada teman Ade tuh, dia sama circle-nya berempat kan, mm-hmm, lagi nginep di villa.
0: Oh seru banget.
1: Iya, terus dia video call Ade, cuma untuk menyombongkan itu aja. Kayak,
0: aku di villa nih, deh.
1: Iya, kita lagi di villa, deh.
0: Sama A, I, U, E, U.
1: Terus gak ngajakin, itu cuma video call doang gitu. Mereka ketawa aja kayak, oh ya udahlah.
0: Tapi emang kamu bakal iri dan terganggu?
1: Tidak.
0: Sudah tahu.
1: Dalam hati saya, untung gak diajak. Mau, kalau diajak mau nolak bingung. Kayak, terima kasih Tuhan.
0: Tapi kalau aku diajak berempat banget, berlima sama aku.
1: Iya kan.
0: Terlalu banyak.
1: Iya.
0: Terus, iya kan.
1: Ya aduh, enggak deh.
0: Iya berdua atau bertiga aja deh gitu.
1: Kalau berdua pasangan aja lah.
0: Iya sih bener.
1: Hari libur kan sekarang kan, kakakku gak dengerin kan.
0: Kakakmu kenapa dia ya? Dia ya?
1: Kan dia tidak tahu.
0: Iya,
1: Tidak tahu dia kenakalan saya.
0: Oh ya gak apa-apa, nanti kita buka di sini. Halo, ada Oki.
1: Halo.
0: Kalau Oki itu dia tadi bilangnya liburan sama keluarga kecil aja.
1: Baik.
0: Maklumlah LDM cuy dan dilarang untuk menerima kerjaan kantor kecuali pasien minta dibawain obat jegasken cuan soalnya. Lagunya Love Me to Heaven nanti kita siapin.
1: Ditunggu Rima Hadi lagunya udah. Terima kasih katanya sama-sama dong.
0: Kemudian
1: Mbak Panca.
0: Apa Mbak Panca?
1: Aku punya cerita nih.
0: Aku punya cerita.
1: Besok pulang kantor.
0: Asik, asik.
1: Aku mau pulang kampung sendiri, nyetir sendiri. Mampirnya di kafe di Bedugul. Biasanya aku ngomong sama adekku, mau pulkam nih milu sing kamu. Capek no. Sama aku. Oh nanah kali ini, hey hey, aku maunya diem-diem aja.
0: Tak biarin.
1: Gak mau.

0: apa?
1: Mbak Milu sih mulai mbak. Amsyong. Amsyong sudah rencana.
0: Ambiar, rencanamu ambiar.
1: Mau pas ya. Kan?
0: Kenapa sih? Udah mau diem-diem baik adiknya. Ganggu aja. Mbak Adek di segmen.
1: Sabar ya Mbak Panca. Ya. Namanya keluarga Mbak Panca. Tetap lah Denny ya Mbak Panca.
0: Kan
1: ya.
0: Adikmu doang juga ya, ya kan. Berdua turunin, doang.
1: Turunin dia di kafe Bedugul tinggal lah.
0: Iya bener. Kalau Mbak Ade di sideman, kalau dia tuh cuma pengen ngabisin waktu sendiri aja.
1: Woi, satu geng
0: anak,
1: kita.
0: Anak udah remaja deh, udah punya teman sendiri.
1: Oh, oh.
0: Pak Su juga bekerja, aku ya bekerja juga dong. Kalau udah capek ya tidur. Si Demen hujan dari pagi loh.
1: Sini panas.
0: Lagu yang ceria dong.
1: Lagu yang ceria ya.
0: Ada udah Jackie kan? Loh.
1: Kak Jackie.
0: Kak Jika.
1: Sumpah. Sumpah suara kalian nyanyi lebih enak daripada
0: peres.
1: Peres banget sumpah.
0: Padahal dia pas kamu nyanyi dimatiin.
1: Iya kayaknya dia, aduh pakai nyanyi lagi gitu, penyiar baru satu tuh no. Kak Jeki salam kenal ya Kak Jeki main sini Kak Jeki. Ngobrol-ngobrol sama kita.
0: Iya dong.
1: Aku udah, mau request
0: udah
1: menari.
0: Lama. Menari-nari.
1: Menari.
0: Jadi Raim Laude.
1: Eh kita ada lagu baru Kak Jeki.
0: Apa sih?
1: Lu kenal Veronica ko?
0: Udah nggak ada, udah nggak ada, udah nggak ada, udah
1: hapus. Veronica yang nomenanonano.
0: Abdul, dia mau lagunya Farel Hilal dong yang keliling. Kalau lagi libur lebih sering menghabiskan waktu sendiri, masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Mau sama siapa kamu tidur, woi? Juga jalan-jalan sendirian,
1: okay.
0: Karena lebih tenang dan bisa beli makanan sesuka hati dan sepuasnya, dek. Tapi sesekali jalan-jalan sama orang banyak dan keluarga juga biar nggak bosen sih, dan ada kawan ngobrol sih. Makasih.
1: Oke, Rian Putra tadi material lovernya udah kita puterin ya.
0: Betul sekali.
1: Terus juga ada Dr. Choki.
0: Halo Dr. Choki.
1: Sama orang terdekat sajalah kalau liburan, tapi aku cuma libur tanggal merah kemarin. Sekarang udah kerja lagi. Semangat.
0: Sama seperti kita dong.
1: Iya, requestnya Salsabil yang Hacu.
0: Alright.
1: Dari hati banget nih lagu kayaknya ya.
0: Hacu.
1: Dr. Choki ya. Erike.
0: Halo Erike.
1: Lama tak jumpa.
0: Iya benar banget.
1: Kleri.
0: Dia sekarang udah sibuk banget loh.
1: Gila dia.
0: Wih. Iya. Udah apa itu ngojek?
1: Kliennya.
0: Apa itu ngojek?
1: Iya,
0: udah gak ada dia.
1: Kliennya udah berjumpa banget. Gila.
0: Kayak gak ada waktu lagi untuk meladeni
1: benar
0: yang lain.
1: Benar sekali.
0: Luar biasa.
1: Kelly Clarkson, ya kan? Mr. Roito.
0: Alright.
1: Diriku tiap hari libur kayaknya sekarang. Tapi kemarin sih Ojan off. Tak ajak ke Icon Mall, udah lama gak ke Denpasar, berasa orang desa ke kota. Padahal ke Icon Mall cuma perkara mau beli pasta gigi di Watson aja, buset.
0: Tapi kan intinya kan jalan-jalan kan?
1: Iya dia
0: bukan
1: bilang gitu
0: karena
1: sih.
0: Itu kan?
1: Tapi gak apa-apalah sekalian jalan-jalan
0: katanya. Iya kan?
1: Kalau keseringan ke Icon, kalau keseringan ke Icon Mall mau ke parkiran motornya kayaknya bisa cepat lulus ujian SIMC deh.
0: Emang masih kayak gitu kan udah, bukannya udah berubah ya?
1: Gak tahu lagi
0: ya. Iya aku juga belum ke sana setelah berubah sih ya.
1: Mawas.
0: Iya baiklah.
1: Bu Ayu Sutrisni.
0: Halo Bu Ayu.
1: Kalau saya liburan bersih-bersih rumah dan ngerapiin kebun. Oh jadi hari ini bisa dengerin kita ya. Seharian ya karena suaminya ngantor Pak Agus.
0: Oh, bagus.
1: Syuting katanya. Kalau Bu Ayunya libur dari kemarin.
0: Oh Pak Agus juga di TVRI.
1: Pak Agus juga TVRI.
0: Oh baik.
1: Gitu.
0: Pasangan TVRI menjalin persatuan kesatuan.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Luar
1: ya.
0: Biasa.
1: Bagus Bayu.
0: Oh Kak Bagus.
1: Yang kemarin sudah video call saya.
0: Ternyata Kak Bagus tuh punya kemampuan lain ya.
1: Dia, Kak Bagus tuh udah selain pengusaha ya.
0: Dia pengusaha toke
1: kan.
0: Ya kan. Kan bener
1: Giku
0: dong.
1: Giku namanya. Kalau toke berbunyi Giku enggak. Kalo,
0: oh toke berbunyi Giku bisu berarti ya.
1: Mungkin dia bisu lebih soft spoken
0: dong.
1: Deh.
0: Oh soft spoken.
1: Iya kalau toke gak
0: kalau ngomong tuh.
1: Giku. Gitu kayaknya kan. Kalau toke kan toke.
0: Iya iya. Gitu kan. Yang nyebelin kan.
1: Nyebelin.
0: Kan, kan.
1: Gitu. Enggak deh Giku kan jadi
0: Toke
1: Giku
0: Toke Jepang
1: Toke Cima. Kak Bagus GWS buat Mbak Ayu Laksmi. Mbak Ayu Laksmi GWS
0: iya,
1: buat
0: iya.
1: Laksmi ya.
0: Iya bener.
1: Cepet sembuh. Dan yang kepo sama apa pekerjaan barunya Bagus Bayu. Bukan pekerjaan baru sih, itu dari lama katanya. Dia bisa narot juga guys.
0: Oh baik.
1: Gila.
0: Bagus.bayu.a.s. Bagus.bayu.as ya kan.
1: .as.
0: Ini pembaca tarot yang Cua. Luar biasa ya kan. Bagaimana ininya pembacaannya?
1: Gila.
0: Semua tepat.
1: sampai berpikir sampai sekarang sih.
0: Tuh kan, Kak Bagus. Sekali baca, mikir, sekali dibaca, mikirnya berhari-hari.
1: Bener, overthinking saya. Akhirnya sudah saya gas kemarin Kak Bagus, gas.
0: Gitu. Mbak Nina, selamat Mbak pagi Nina. Mbak Nina.
1: Hah, Tabanan hujan?
0: Iya loh. Apa hujan di iya sini? Enggak ada, Mbak.
1: Sini enggak ada, panas.
0: Panas ya. Banget, panas banget.
1: Requestnya Big Yellow.
0: Alright.
1: Taksi.
0: Alright.
1: Hati-hati di jalan ya, Mbak Nina ya.
0: Oke.
1: Mobil udah aman, Mbak.
0: Sudah sepertinya ini
1: seharusnya,
0: sih.
1: Seharusnya ya.
0: Ya kan?
1: Terus ada Mbak Romi
0: di Jimbaran.
1: Requestnya Pink Just Like Fire.
0: Just Like Fire.
1: Mbak Romi mau sama Dilan aja. Kalau gitu. Mbak Romi mau sama Dilan aja karena cuma sama dia aja hari-harinya. Yang lain udah punya acara masing-masing.
0: Oh, terima gitu. Kasih. Dilan itu siapa sih anaknya?
1: Anaknya ya?
0: Dilan tuh anakmu ya Mbak Rom?
1: Kok sama namanya anaknya Mama Rose?
0: Oh iya, bener.
1: Dilan juga.
0: Dilan ya? Juga.
1: Dilan lagi happening ya, siapa?
0: Jangan-jangan anaknya Dilan. Mbak Romi adalah anaknya Mama Rose, Rose juga.
1: Apa? Jadi selama ini gue soke? Apa?
0: Hey, hati-hati. Suaminya Mbak Romi cemburu nanti loh.
1: Oh gitu ya?
0: Iya kan? Harus hati-hati.
1: Ternyata apalagi... Dilannya Mbak Romi sama Dilannya Mama Rose beda.
0: Beda.
1: Sama-sama
0: mestinya
1: Dila.
0: Sih, ya kan?
1: Lama banget ngetiknya.
0: Iya benar Mbak Rom. Kita hanya butuh iya atau enggak loh jawaban. Tapi kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar yuk.
2: Traffic light.
0: Wah, sepertinya sih akan kosong di mana-mana ya, sahabat Dunia FM
1: iya.
0: Ya. Oh benar, di Bangsal lancar, kemudian di
1: tidak ada titik merah loh.
0: Iya, tidak ada titik merah ya. Sepanjang Cokro juga lancar, jalan Raya Lukluk Sembidi lancar, bahkan di perempatan Lukluk juga pagi hari ini tidak rame ya. Kemudian dari sepanjang Padang Luih lancar ya, landai sahabat Dunia FM. Dari sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga banyak landainya. Gunung Sanghyang ramai lancar aja, Gunung Agung ramai lancar. Kemudian di Gunung Salak Utara itu juga pagi Kesambi dan Gunung Salak pagi hari ini juga lebih banyak landainya sahabat Tuna FM. Nah, seperti biasa nih di Tangkuban Perahu yang menuju ke perempatan Peti Tenget itu selalu padat aja loh, Dek.
1: Iya lagi.
0: Ada apa sih ini? Apa jangan-jangan gitu? Memang
1: karena jalan yang mengecil enggak sih?
0: Atau jangan-jangan ada tumpukan mobil di situ berhenti.
1: Tumpukan banget enggak?
0: Padahal jalan ditutup, padahal jalan ditutup ya kan?
1: Iya, bisa jadi.
0: Kita enggak tahu juga sih. Tapi itu selalu ramai satu FM ya. Kemudian kita ke Gatsu Barat pagi hari ini tampaknya ramai lancar. Gatsu Tengah dari perempatan Ubung juga tidak sepadat biasanya. Kok ramai sih ramai ya, tapi tidak padat. Kemudian Gatsu Timur juga pagi hari ini lebih banyak landainya satu FM. Nangka Utara, Seroja, Kenyeri, Trenggulih, Kemuda, semuanya cukup lancar ya.
1: Benar, Gatsu Timur ke arah Batu Bulan juga sama, Ngerebong juga landai banget sumpah. Kita masuk ke daerah Kertelangu menuju Profesor Edo Bagus Mantra juga landai. Titi Banda pun sama, hanya di traffic light aja yang padat. Tapi arah dari Hang Tuah menuju ke Padang Galak tuh padat banget sahabat Pengen FM.
0: Yes.
1: Kemudian muter ke arah pelabuhan juga cukup padat. Mungkin orang mau nyebrang kali ya. Hang Tuah landai, Kesiman juga landai, Hayam Wuruk landai banget, Cok Agung Tresna, Puputan, daerah Renon juga landai, PB Sudirman juga sama landai, Watu Rengkong juga Sesetan bahkan landai banget. Terus kita ke arah tol pun landai.
0: Yes.
1: Tidak ada kemacetan. Pemogan juga sama, Kepaon, Pulau Bungit, daerah Teku Umar juga landai banget, Imam Bonjol juga sama, Gunung Soputan juga tidak ada ya. Landai semua sahabat Pengen FM. Hati-hati di jalan. Jelas pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yuk, sambil Anda boleh request lagu kesayangan pagi hari ini ya. Spesial buat Mbak Nina dari Counting Crows dengan Big Yellow.